0: Bapak Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku menerima 58 ekor satwa liar hasil penyelamatan dari BKSDA Sulawesi Utara untuk menjalani tindakan konservasi lebih lanjut di wilayah Maluku Utara. Satwa-satwa tersebut tiba di Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Ternate pada 29 September 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dalam kondisi hidup dan sehat. Penyuluh ekosistem hutan BKSDA Maluku, Hasrian Fajar, menyampaikan bahwa seluruh satwa langsung menjalani pemeriksaan kesehatan awal. Puluhan satwa yang ditransaksi terdiri dari 6 jenis, yaitu 18 ekor Nuri Bayan, 35 ekor Kasturi Ternate, 2 ekor Nuri Kalung Ungu, 1 ekor Kakatua Putih, 1 ekor Ular Manto Nanah, 1 ekor Biawak Maluku. Ia mengaku tindak lanjut penanganan dan distribusi satwa mulai dilaksanakan pada 30 September 2026. Pihak BKSDA juga mengingatkan kembali ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf A dan Pasal 40 Ayat 2, setiap orang yang sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau memperniagakan satwa dilindungi, diancam sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Bupati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, selamat pagi. Masih di Perompat RRI Ambon di pagi hari ini. Kalau tadi Katung sudah seru-seruan dengan informasi seputar Maluku, di pagi hari ini Katung sudah di pukul 9 lebih 16 menit, di mana sesuai dengan flyer yang sudah mengudara terpampang di media sosialnya Perompat juga, bahwa di Paparisa Komunitas di pagi hari ini sudah hadir kakak-kakak dari DEM, yaitu Dewan Energi Mahasiswa Maluku, yang sudah hadir di pagi hari ini. Katong sapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kabar bagaimana, Bay?
1: Baik.
0: Oke, siap. Nah, hari ini sudah hadir Ketua Umum dari DEM atau Dewan Energi Mahasiswa Maluku, Kak Zainal Abidin Siauta, dan juga Ketua Bidang Sosial Movement, Kak Aldi Rahabaf. Ya, Katong kenalan dulu. Ini kan Katong cuma tahu namanya saja ya. Tapi mungkin boleh kenalan lebih jauh lagi dengan pendengar Pro 4. Mungkin dari Ketua Umum dulu, Kak Zainal Abidin Siauta. Ini nama panggilannya siapa? Terus sekarang aktivitasnya apa? Silakan.
2: Terima kasih kakak. Nama saya itu biasa, nama saya itu Zainal Abidin Siauta, biasa disapa itu Enal. Sekarang selain sibuk kuliah, saya juga ada kesibukan lain, yaitu untuk
0: DEM
2: pelantikan
0: juga.
2: DEM, iya.
0: Iya. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuk untuk pelantikan ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, Kak Aldi dulu, boleh, silahkan.
1: Oke, baik, kalau seluruh basudara Kota Ambon dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Aldi Rahabaf, Ketua Bidang Sosial Movement Dewan Energi Mahasiswa Maluku. Di sini saya bersama dengan ketua saya. Kesibukan saya hari ini, saya adalah peserta yang kemudian sedang melaksanakan magang, sekaligus seseorang yang sedang mengawal kesibukan ketua umum saya, Zainal Siauta. Terima kasih.
0: Asik. Berarti biasa disapa Kak Aldi aja ya?
1: Aldi aja.
0: Oke, jadi hari ini di Perompat RRI Ambon ya, spesial Paparisa Komunitas, sudah hadir teman-teman dari Dewan Energi Mahasiswa Maluku, yang biasa kita kenal dengan DEM ya. Ini sudah hadir ketua umumnya dan juga ketua bidang sosial movement, Kak Enal ya untuk ketuanya, dan juga Kak Aldi untuk ketua bidang sosial movement. Nah, topik kita hari ini luar biasa ya. Ini peran generasi muda Maluku dalam mengawal pemanfaatan Blok Masela untuk masa depan daerah. Ini salah satu topik yang sangat luar biasa, karena ini kita mau menjemput sesuatu yang besar ya untuk Maluku, pastinya dari sisi ekonomi ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan ulik-ulik mengenai topik kita di hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sangat banyak ini ya, tolong mungkin dari ketua bisa menjelaskan dulu ya, supaya pendengar juga tahu ini kira-kira DEM ini apa sih. Silakan.
2: Oh ya, baik kakak. Sebenarnya DEM ini udah dibentuk pada tahun 2019 itu, pada kongres pertama di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh kurang lebih 23 DEM. Ada DEM UGM, DEM Lampung, DEM Surabaya, ada sekitar DEM 23 lebih, DEM perguruan tinggi dan DEM daerah. Nah, tujuan pembentukan DEM sebenarnya ini cuma keselarasan pikiran yang dibawa oleh kawan-kawan dari berbagai daerah. Yang pertama ialah kemandirian energi daerah. Nah, memperjuangkan hak-hak kemandirian energi daerah. Nah, pada akhirnya di Maluku kita juga bersepakat dengan pemikiran itu, bahwa harusnya dibentuk DEM di Maluku. Karena pertama, kita selain menjemput Blok Masela, kita juga sebenarnya melihat bahwa Maluku ialah daerah kepulauan. Tetapi di daerah-daerah terpencil itu, salah satu contoh kasusnya yang saya pernah temukan itu, harga BBM di perkotaan itu berbanding terbalik dengan harga-harga yang ada di pedesaan, di pulau-pulau terluar. Terus Maluku belum sepenuhnya menikmati akses listrik. Nah, makanya atas dasar kesamaan pemikiran tersebut, saya dan kawan-kawan bersepakat untuk mendeklarasikan DEM di Maluku dengan satu tujuan, yaitu dengan dua tujuan, yaitu mengawal kemandirian energi daerah dan bagaimana menjemput untuk Masila ini agar menjadi harapan baru atau menjadi harapan baru untuk masyarakat Maluku begitu.
0: Siap. Oke. Nah, ini berarti terbentuk dari 2019 ya, kongresnya di Yogyakarta ya, dan diikuti oleh kurang lebih 23
2: daerah.
0: Iya, dari setiap daerah, dari setiap kampus juga ya perwakilannya ada. Nah, ini dengar-dengar berarti dalam waktu dekat juga akan ada pelantikan ya. Nah, DEM ini di dalamnya itu apakah mahasiswa ini kan berbeda dari Unpad ya, saja ya. Apakah memang DEM ini cuma dari mahasiswa ya, di dalamnya itu ya pesertanya itu dari teman-teman Unpad saja?

0: Hal untuk Dewan Energi Maluku. Makanya kami hanya menghimpun beberapa orang yang memang sepemikiran. Kalau untuk teman-teman dari kampus-kampus lain di luar kampus-kampus yang sudah terlibat ini, jadi ada program unggulan kami per tahun. Itu namanya itu yang memang sudah langsung disusun dari pusat sampai ke daerah. Yakni Sekolah Panas Bumi.
1: Sekolah Panas Bumi. Itu seperti bagaimana?
0: Membahas seputaran isu-isu lingkungan, keberlanjutan lingkungan, energi, dan potensi-potensi lainnya. Nah, jadi nanti berdasarkan Sekolah Panas Bumi itu, peserta-peserta yang kemudian terlibat itu, yang kemudian nanti menjadi anggota dari Dewan Energi Mahasiswa.
1: Jadi kalau
0: siap-siap mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih.
1: Kalau sekarang itu pesertanya ada berapa orang? Anggotanya ada berapa orang?
2: Ada sekitar kurang lebih 50 lebih, Kak.
1: Banyak ya?
2: Iya.
1: Itu yang dari tiga kampus yang tadi?
2: Iya, dari tiga kampus.
1: Berarti ini direncanakan pelantikannya dalam waktu dekat ini kira-kira kapan?
2: Tanggal 15 Oktober, Kak.
1: Oh, berarti 10 hari lagi ya, akan dilantik. Nah, kalau misalnya pelantikan ini nanti yang melantik siapa?
2: Dari pengurus pusat ya.
1: Pengurus pusat ya, nanti datang langsung ke Ambon ya. Ambon,
0: jadi untuk memperkenalkan DEM lebih jauh juga, pelantikan ini bukan hanya diisi dengan ajang pembacaan surat keputusan lalu kemudian dilantiknya pengurus. Tetapi kami mengsiasatinya dengan sebuah simposium energi di mana ada dialog yang membahas terkait dengan ketahanan dan kemandirian energi di Maluku.
1: Wah, seperti dialognya itu, dialognya bahas tentang apa tadi?
0: Terkait dengan ketahanan dan
1: yang flyer yang pernah di share itu ya?
0: Nah, kalau itu satu deklarasi.
1: Deklarasi itu sebelumnya ya?
0: Itu pernyataan sikap untuk bahwasannya dia ada di Maluku.
1: Oke, berarti untuk nanti diskusi yang di pelantikan hari juga nanti akan dilaksanakan pas pelantikan ya? Wah, seru ya. Berarti ada diselipkan juga dialog di dalamnya ya? Oke. Berarti tadi kurang lebih ada 50 anggota yang sudah tergabung dan siap juga dilantik ya? Mungkin udah cukup ya kita perkenalan dengan DEM ini, luar biasa. Semoga nanti pelantikannya lancar ya teman-teman ya.
0: Terima kasih, amin.
1: Kita masuk ke topik kita di hari ini yaitu mengenai peran generasi muda Maluku dalam mengawal pemanfaatan Blok Masela untuk masa depan daerah. Nah, ini bicara tentang Blok Masela ya. Ini mungkin banyak anak muda yang langsung berpikir ya, ini urusan pemerintah. kan? Pemerintah beginilah, pemerintah begitulah. Tapi kan kita masyarakat, sebagai masyarakat yang mau menjemput ini juga harus mempersiapkan diri kita juga ya. Nah, dari sini kita mulai masuk nih ke pertanyaan yang mungkin di sini akan sedikit panjang. Nah, untuk generasi muda ya yang mungkin sekarang melihat Blok Masela ini sebagai salah satu hal besar yang harus kita jemput bersama. Nah, sebagai anak muda yang juga masuk ke dalam salah satu organisasi komunitas juga yang mengawal hal-hal tersebut, nah mungkin dari ketua dulu nih, melihat Blok Masela sejauh ini ya, seperti apa?
2: Baik, terima kasih Kak. Kalau bicara persoalan melihat Blok Masela pada hari ini, berarti saya punya satu analisa bahwa kita harus juga melihat masyarakat Tanimbar, Kak.
1: Masyarakat Tanimbar.
2: Iya. Karena gini, Kak, kurang lebih kan Blok Masela ini kan ditemukan pada tahun 1998. Kurang lebih sudah 28 tahun lebih.
1: Iya. Yeah.
2: Dan baru di groundbreaking kan itu pada Juni 2026 kemarin oleh yang dihadiri langsung oleh Menteri Bahlil. Gini, Kak, kalau kita melihat persoalan Blok Masela, satu persoalan ekonomi yang nantinya akan menjadi kawasan pusat energi baru di Indonesia Timur. Nah, tapi pertanyaannya gini, Kak, apakah masyarakat Maluku akan terlibat secara penuh ataukah masyarakat Tanimbar akan mendapatkan hak-haknya? Kan itu juga perlu dipertanyakan, Kak. Karena proyek yang bernilai 20,9 miliar lebih ini merupakan proyek raksasa yang atau kalau di kalau kita rupiahkan itu sekitar 200 sampai 300 triliun lebih. Nah, apakah proyek ini memberikan kesejahteraan atau dampak nyata bagi masyarakat Tanimbar? Itu perlu dipertanyakan. Sekarang ini kan masih ada orang masih bersuara persoalan persoalan Blok Masela. Pertama, kalau dijalankan pada 2029, apakah SDM Maluku siap? Sedangkan pemerintah hari ini berbicara terus persoalan bagaimana Blok Masela jalan, memperjuangkan

0: partisipasi interest sekitar 10% dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan tenaga kerja lokal? Apakah kita akan didistribusikan ke tenaga kerja ahli atau tenaga kerja serabutan atau tenaga kerja kasar lah atau non pendidikan lah, gitulah kakak. Itulah maksudnya kita dari REM ini kan sebenarnya tidak bicara persoalan investasi. Kita juga tidak menolak persoalan blok masela ini. Kita hanya menegaskan bahwa kalau blok masela jalan, artinya masyarakat Maluku tidak boleh hanya penonton, apalagi terkhususnya masyarakat Tanimbar kakak. Karena mereka merupakan wilayah-wilayah yang terdampak. Nah, kita kemarin juga saya sudah bicara Sumbar, saya dari ada seorang masyarakat yang langsung di desa terdampak. Dia itu berbicara bahwa kalau persoalan dampaknya ada, bahwa di desanya itu, di kampungnya itu laut sudah tercemar. Okay. Terus terjadi erosi. Nah, hal ini kan yang wah, ini blok masih belum jalan loh. Kok udah maksudnya belum di kan rencana produksinya kan di tahun 2027 untuk pembangunan fisiknya kan. Menurut info yang saya dapat gitu. Tapi baru belum di rancangan fisiknya, ini sudah ada dampak-dampak tersendiri yang dirasakan masyarakat. Terus katanya juga dari pihak perusahaan membeli tanah itu dengan harga 14.000 per meter. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar juga bagi kita. Nah, di mana hak-hak masyarakat, di mana kesejahteraan yang nantinya terlihat dari proyek raksasa ini, apakah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Kalaupun ada kesejahteraan semacam apa yang diharapkan oleh pemerintah? Gitu saja, Kak. Mungkin.
1: Oke, berarti ini bicara tentang blok masela juga salah satu hal yang bisa dikatakan bukan hal kecil ya, ini hal besar ya, karena dampaknya juga tadi sebelum pembangunan fisik saja dari masyarakat sudah memang ada yang mengeluhkan bahwa mungkin ada dampak ke lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dari DEM sendiri ya, sebagai salah satu anak muda yang mungkin juga melihat ke sana ya, mungkin boleh dari Kak Aldi sih, sebagai anak muda ya, anak muda Maluku yang juga tergabung dalam DEM atau Dewan Energi Mahasiswa Maluku yang bisa dikatakan juga sering membahas mengenai isu-isu ini ya. Apakah ada peran dari teman-teman DEM untuk mengawal ini begitu?
2: Baik, terima kasih Kak. Mengingat dari kedudukan dan posisi DEM sendiri kan, kami adalah lembaga yang kemudian berfokus pada hal-hal yang berbau terkait dengan energi. Nah, potensi daripada blok masela ini adalah satu hal yang kemudian tak mungkin terlepas pisahkan daripada tugas dan tanggung jawab dari Dewan Energi itu mahasiswa sendiri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ketua saya awal tadi, bahwasanya alasan daripada DEM ini didirikan sendiri adalah terkait persoalan dengan membahas kemandirian dan ketahanan energi itu sendiri. Sehingga ketika mengaitkan hal ini dengan persoalan potensi blok masela, ya tentu jelas Dewan Energi Mahasiswa Maluku pasti akan terus ada untuk mengawal dan melihat hal ini lebih jauh dan lebih serius. Karena mengingat bahwasanya persoalan daripada pengoperasian yang kemudian nanti berlangsung pada pembangunan proyek strategis nasional ini, yakni blok masela ini, tentu dia akan memiliki dampak terhadap semua pihak. Bukan hanya saja orang tua, bukan hanya saja perempuan, bukan hanya saja laki-laki, tapi seluruh masyarakat yang mendiami Kepulauan Maluku. Sehingga peran kami sebagai Dewan Energi Mahasiswa yang kemudian tergabung adalah kelompok orang-orang yang kemudian masih menjalankan aktivitas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, maka sudah sangat jelas kedudukan kami sebagai mahasiswa, maka sikap yang kami ambil adalah sikap sebagai mahasiswa. Yakni kami akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa, yakni sebagai agent of change. Sehingga segala bentuk kebijakan mulai dari proses yang kemudian sudah berlangsung yakni groundbreaking sampai pada tahap pengoperasian atau dijalankannya blok masela ini, kami akan mengawal itu. Sehingga kami akan memastikan bahwasanya ketika blok masela ini jalan, dampaknya benar-benar serius dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya persoalan dampak kerusakan lingkungannya saja yang dialami oleh masyarakat, paling tidak pendapatan yang kemudian lari ke daerah sampai ke pusat, ya itu memang satu hal yang kemudian akan terjadi ketika program strategis nasional itu jalan. Kami tidak melihat ke situ, tapi yang kami akan lihat adalah pendapatan itu seberapa besar pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Tanimbar, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Desa Lermatang, desa yang kemudian hari ini sedang dijalankan proses pembangunan untuk masalah itu. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Oke. Ini tadi beta notis dari ketua umum ya, mengenai apa agenda besar yang sudah di depan mata ini, kurang lebih 2027 nanti sudah ada pembangunan fisik dan lain sebagainya. Nah, ini berarti sudah dalam waktu dekat mungkin Blok Masela akan beroperasi ya setelah hal-hal yang tadi sudah rampung. Nah, melihat hal itu tadi ketua umum juga bilang bahwa ini adalah salah satu proyek yang ada di Maluku khususnya di Tanimbar, dan kita tidak boleh menjadi penonton ya. Tapi di balik itu juga bukan hal yang mudah ya, karena dari anak-anak di Maluku juga harus mempersiapkan diri mereka masing-masing ya, mulai dari keterampilan mungkin ya atau ilmu-ilmu untuk bisa menjemput hal tersebut. Nah, menurut ketua nih ya, mungkin sudah banyak duduk mengkaji hal-hal ini. Apakah menurut ketua ya, generasi muda di Maluku ini sudah bisa untuk menghadapi atau untuk menjemput bola besar yang akan datang dalam waktu dekat ini, ketua?
0: Ya, baik, terima kasih. Kalau persoalan sudah bisa, itu juga menjadi sebuah apa? Kayak kebimbangan untuk kita ya, Kak. Mm-mm. Soalnya ini kan proyek yang sangat besar, Kak.
1: Betul.
0: Terus bicara persoalan kita, kalau jangan bicara kualitas pendidikan di Maluku, ini masih minim, Kakak. Maksudnya ya dari fasilitas, terus teknologi dan lain sebagainya. Kan kalau di Unpad itu kan udah kerjasama sama Blok Masela melalui laboratorium Blok Masela. Tapi sejauh ini saya belum melihat bahwa anak-anak Unpad itu melakukan aktivitas atau melakukan sebuah kegiatan yang mendukung Blok Masela ini, Kakak. Nah, di sini juga menjadi suatu kebimbangan kalau bicara persoalan anak-anak Maluku udah siap nggak untuk melihat hal ini. Sebenarnya ini menjadi sebuah catatan untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalaupun kita mau menjemput proyek ini, kan sudah 28 tahun, Kak. Ibaratnya itu kalau seorang bayi yang lahir pada tahun 1998, pada umur segini dia udah kerja, nikah dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Pemda harus lebih menekan persoalan anak-anak muda yang nantinya menghadapi proyek strategis nasional ini, Kak. Jangan sampai lagi-lagi kita mendatangkan pekerja dari luar. Dan kita sebagai anak muda hanya tadi menjadi pekerja yang non ahli. Nah, ini maksudnya ini menjadi sebuah kebimbangan, Kak, karena pada sejauh ini juga pemerintah tidak pernah keterbukaan soal seberapa tenaga kerja yang nantinya dibutuhkan di lokal KKT Kepulauan Tanimbar, terus keseluruhan Maluku berapa. Itu kan tidak pernah ada transparansi persoalan itu, Kak.
1: Okay.
0: Jadi kalau mau bicara persoalan anak muda Maluku siap dan tidak siapnya, kita harus siap, Kak. Karena ini menyangkut masa depan, dan juga kita juga merasakan dampaknya 10 tahun, 30 tahun ke depan, Kak. Mungkin itu saja,
1: Kak. Oke, Kak Aldi dulu boleh ya. Aldi kayaknya udah agak ngantuk ya.
2: Siap, Kak. Izin bisa melanjutkannya.
1: Mau menambahkan boleh.
2: Nah, jadi sebenarnya kalau bicara persoalan generasi muda Maluku hari ini agak pesimis sebenarnya.
1: Oke.
2: Untuk persoalan nanti didistribusikan untuk terlibat langsung dalam blok masalah ini. Mm-mm. Pertama yang kemudian sudah disinggung oleh ketum saya, persoalan sistem pendidikan di Maluku hari ini kita semua tahu lah seperti apa. Mm-mm. Karena kita memang terlibat dan langsung menikmati pendidikan di Maluku ini. Itu yang kemudian menjadi alasan kenapa saya cukup pesimis. Tetapi terlepas daripada hal itu, ada berbagai alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kalau memang benar-benar serius ingin menjadikan Blok Masela ini mempunyai dampak besar terhadap masyarakat Maluku. Hmm. Saya sempat baca beberapa rilisan-rilisan dari pers, dari media yang menyinggung persoalan itikad dari pemerintah daerah untuk kemudian menyiapkan sebuah ruang pelatihan membangun sumber daya manusia yang memiliki, yang tersertifikasi sehingga nantinya ketika terdistribusi menjadi seseorang yang kompeten di bidangnya. Tetapi yang kemudian terkonfirmasi oleh kami berdasarkan teman-teman kami yang berasal dari Desa Lerbatang itu, dia mengkonfirmasikan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kepulauan Kabupaten Tanimbar, telah mengirimkan 30 pemuda untuk melanjutkan pendidikan di ITB ya kalau nggak salah, di ITB untuk nanti disiapkan untuk didistribusikan di Blok Masela ini nanti. Tetapi per hari ini telah terkonfirmasi bahwasanya pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melepas tangan. Ada beberapa yang kemudian sudah dipulangkan kembali ke desa, dan ada beberapa yang kemudian karena sudah terlanjut akhirnya orang tuanya yang dengan latar belakang ekonomi terbatas, hutang kiri kanan, untuk kemudian memaksa anaknya untuk melanjutkan pendidikan.
1: Wow.
2: Dengan kepastian bahwasanya ketika selesai dia akan terlibat di Blok Masela atau tidak. Seperti itu kok.
1: Maka jadi konfirmasi langsung ya?
2: Dari teman-teman yang memang hari ini sedang mengadvokasi persoalan ini.
1: Oke, berarti ini juga menjadi salah satu tanggung jawab juga pemerintah ya, karena mau dibilang ini kan awalnya dari mereka ya yang memberikan kesempatan untuk teman-teman ini untuk melanjutkan studinya ke ITB, tapi disayangkan sekali ini konfirmasi langsung ya dari teman-teman DEM yang juga komunikasi langsung dengan teman-teman yang memang mendapatkan, boleh dibilang waktu itu beasiswa lah ya, untuk disekolahkan di ITB dan tidak dilanjutkan. Itu sayang sekali karena yang kita tahu juga ini dalam waktu dekat proyek ini juga akan jalan, dan mungkin teman-teman dari DEM bantu juga untuk menyuarakan ini ya, supaya mungkin ini bisa menjadi perhatian khusus lagi untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kepulauan Tanimbar ya, karena ini luar biasa, salah satu hal yang tidak boleh kita anggap sepele, karena mungkin ada beberapa dari teman-teman yang melanjutkan studinya juga dari latar belakang keluarga yang kurang mampu ya, dan harus dipaksakan untuk karena sayang juga ya, sudah sampai di sana sudah setengah jam mungkin ya, tapi harus berhenti karena dari pihak bertanggung jawab ini tidak mereka lepas tangan ya. Oke, nah teman-teman dari DEM sendiri ini kalau misalnya ya teman-teman generasi muda mungkin yang sedang mendengarkan dialog kita di pagi hari ini ya, yang mungkin juga menantikan proyek besar ini jalan dan tapi masih bingung kira-kira aduh ini kalau misalnya sampai diresmikan kita mau ambil peran sebagai apa ini ya, kita mau bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri. Nah untuk teman-teman generasi muda di luar sana ya yang sedang mendengarkan kita, kira-kira sebagai anak muda Maluku apa yang harus disiapkan sejak dini ya dari 2026 ini untuk bisa menjemput hal besar ini dan nanti bisa berpartisipasi di tahun 2029 ya, nanti 2029 ya kalau 2029 nanti kalau misalnya memang sudah dibuka. Dari ketua dulu mungkin nanti Wari ditambahkan.
0: Kalau bicara persoalan persiapan generasi muda untuk menjemput Blok Masela, kalau saya sih ada dua sih kak. Pertama persoalan skill. Nah skill ini yang harus kita kembangkan dan menjadi sebuah upaya untuk kita. Terus yang kedua itu kecakapan dalam teknologi kak. Karena proyek sebesar ini mustahil kalau kita tidak cakap dalam menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi ya kita percuma saja dong, apalagi zaman sekarang kan zaman AI kakak.
1: Betul.
0: Jadi hal-hal yang berbau dengan teknologi seharusnya generasi muda Maluku lebih terbuka kakak. Kita tidak lagi berbicara persoalan kampus, kos dan lain sebagainya. Kita tidak lagi bicara persoalan kuliah pulang dan sebagainya, tapi
1: kupu-kupu ya.
0: Ya generasi muda Maluku saat ini harus lebih mengasah skillnya untuk bagaimana menjemput proyek Blok Masela ini ke depan kakak, karena kalau supaya pada akhirnya kita juga tidak ke Weda, kita juga tidak ke Maluku Utara dan sebagainya untuk mencari pekerjaan, tetapi wah di Maluku udah ada nih. Nah, yang di harusnya saya mau kerja di Blok Masela nih, harusnya saya ngapain? Saya harus kembangkan skill, saya harus lebih menguasai teknologi dan lain sebagainya. Mungkin nanti.
1: Oke, Kak Aldi mau menambahkan boleh?
2: Baik, siap Kak. Jadi sebenarnya untuk mempersiapkan diri di era teknologi dan informasi hari ini sangat cukup gampang sebenarnya, karena sudah ada keterbukaan informasi. Tinggal bagaimana hal itu benar-benar diniatkan saja. Kita bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan ketika nanti pembangunan Blok Masela. Semisal manajemen operator, kita bisa selidiki bidang-bidang apa, lalu kita sesuaikan dengan kesiapan diri kita, lalu kita fokuskan. Sehingga ketika kita terdistribusi ke sana, kita hadir sebagai seseorang yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau bagi saya untuk mempersiapkan diri untuk generasi muda Maluku untuk menyambut proyek sebesar Blok Masela ini ya, tergantung daripada niatnya saja. Karena di tengah arus informasi yang cukup kencang ini, dengan sekali klik semua bisa terlihat, saya pikir cukup gampang. Ini kembali ke niatnya saja. Kalau bagi saya di situ. Dan kemudian terlepas daripada hal itu, yang jauh lebih penting adalah kejelasan daripada pemerintah daerah maupun pihak perusahaan persoalan penerimaan tenaga kerjanya ini. Yang diwacanakan adalah sekitar 12.000.
1: Iya.
2: Pertanyaannya, 12.000 itu terbuka untuk umum ataukah diklasifikasikan? Semisal saudara-saudara di wilayah terdampak yakni KKTS itu kotanya berapa? Lalu yang dibutuhkan itu tenaga kerja formal atau non formal? Saya pikir itu yang kemudian harus menjadi perhatian serius. Lalu kemudian MBD berapa? Kota Ambon berapa? Kota Tual berapa? Sampai seluruh wilayah Kepulauan Maluku. Saya pikir itu yang kemudian harus menjadi satu bahan yang kemudian harus segera diumumkan oleh pemerintah daerah. Karena proyek sebesar ini berjalan tanpa transparansi, percuma saja. Mungkin seperti itu Kak kalau dari saya.
1: Oke, apalagi sekarang pemerataan listrik misalnya ya di daerah-daerah lain juga belum semua ya. Kemudian juga jaringan internet juga apalagi ya. Jadi ini juga menjadi salah satu tantangan juga untuk kita semua, kemudian pemerintah juga, untuk bagaimana caranya informasi mengenai Blok Masela ini juga bisa sampai ke mereka ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga mereka kalau misalnya ditanya juga pasti ya ada dari perwakilan desa mungkin atau kabupaten yang ingin juga masyarakatnya juga bekerja di Blok Masela ini. Nah, ini dari DEM sendiri, satu-satu organisasi yang juga mengapa hal-hal ini ya. Dari DEM sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai pemerintah Kota Ambon atau Maluku mungkin, yang apakah mereka melibatkan teman-teman untuk juga sama-sama mengawal ini, atau sudah pernah mendiskusikan tentang hal ini? Dari ketua mungkin?
0: Kalau pemerintah melibatkan generasi Maluku, saya rasa yang saya bilang tadi Kak, bahwa belum ada transparansi persoalan maupun tenaga kerja, terus apa yang diperjuangkan gubernur persoalan partisipasi interest 10% untuk Maluku ini gimana dan lain sebagainya. Itu kan semuanya pernah juga saya layangkan surat audiens untuk ke kantor gubernur, tetapi sampai sekarang kami juga belum diundang untuk membahas persoalan ya Blok Masela, persoalan energi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya peran pemerintah untuk melibatkan generasi muda itu mau bilang tidak ada, saya nggak tahu yang teman-teman yang lain nggak, tapi kami di DEM sendiri itu tidak sejauh kami mengkaji persoalan Blok Masela itu, kami tidak mendapatkan data langsung dari pemerintah bahwa ini Blok Masela ini gini nih dan sebagainya. Nah, itu belum ada sih Kak, karena yang kami saksikan hanya lewat sosial media dan sebagainya, bahwa hari ini Pak Hendrik ketemu dengan Pak Bahlil untuk memperjuangkan partisipasi interest 10% untuk Maluku dan lain sebagainya Kak. Tetapi semua masih dalam ambang kebingungan Kak. Gini Kak, karena tidak ada, seperti yang disampaikan oleh kawan saya tadi, bahwa 12.000 tenaga kerja ahli, apakah ini angka yang untuk apa menindabukan masyarakat Maluku atau sebaliknya, karena angka 12.000 itu kayak semacam khayalan yang kayak wow 12.000.
1: Iya.
0: Kan enggak mungkin juga, Kak. Itu nah itu yang menjadi masalah-masalah sebenarnya. Kak, mungkin nanti dilanjut.
1: Oke, Kaldi mau menambahkan mungkin?
2: Cukup
1: ya. Berarti ini 12.000-nya masih diangan-angan ya. Iya, karena tadi yang disampaikan oleh Kakak berdua juga kotanya untuk mungkin setiap daerah itu belum ditentukan. Kan, ya. Jadi ya, masyarakat betul, juga mau mempersiapkan diri, misalnya ini kita mempersiapkan diri nih untuk menjemput proyek yang sangat besar ini. Ya. Tapi apakah kota dari daerah kita ini terbuka kah? Ya. Karena kalau misalnya memang dari dari pengelolaannya juga sudah menetapkan mungkin ya kota kayak misalnya SBB 1000 orang kah. Nah, itu kan mungkin dari pemerintah di SBB juga bisa mempersiapkan masyarakatnya juga untuk menjemput hal tersebut, tapi sejauh ini memang belum ya. Yang teman-teman kan belum ada transparansi mengenai hal itu ya. Oke. Nah, ini kita bicara bentuk kolaborasi mungkin ya. Teman-teman dari dalam sendiri ada yang kepikiran untuk mungkin ada kolaborasi dengan pemerintah atau mungkin teman-teman dari komunitas lain, organisasi lain untuk mengawal hal ini, atau mungkin membuat dialog kah, atau mungkin membuat sebuah kegiatan kah, agenda kah untuk membahas mengenai hal-hal ini, ada sih?
0: Kalau dari Dem sendiri sih, Kak, Dem ini maunya saya sih nggak perlu banyak diskusi, Kak, tapi kami nantinya itu akan berkolaborasi untuk membuat riset-riset kecil, Kak, di Kepulauan Tanimbar. Contohnya masyarakat yang terdampak langsung itu masalahnya apa, keluhannya apa. Nah, nantinya hal itu diadvokasikan lalu kami suarakan, Kak, karena kalau saya bicara blok masalah, berarti hari ini kita berbicara persoalan masyarakat Tanimbar, Kak, yang tadi maksudnya persoalan kita harusnya memberikan literasi kepada masyarakat lokal, kepada ibu-ibu yang keserahannya di hutan, kepada bapak-bapak yang keserahannya di lautan. Kita harus memberikan edukasi, Kak, bahwa Blok Masila ini gini dan sebagainya. Jangan sampai mereka sendiri mendengar persoalan Blok Masila yang nantinya mereka tidak pahami, Kak. Nah, tujuan kami itu membuat kecil ini untuk menyampaikan edukasi-edukasi tentang Blok Masila, dampak-dampaknya secara bahasa sederhana yang bisa dimengerti. Kalau BTT bilang bahasa-bahasa kampung lah. Gitu, Kak.
1: Oke, siap. Berarti memang mungkin kolaborasi belum ada kepikiran sampai di sana ya. Tapi mungkin adalah hal-hal yang sederhana yang juga mungkin bermanfaat untuk masyarakat, seperti tadi ya, menginformasikan juga mengenai hal-hal tersebut. Ali, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Baik, Kak. Kebetulan juga untuk persoalan ini juga sangat erat dengan bidang saya. Persoalan dengan terkait dengan kehidupan masyarakat sosial tuh, bagaimana posisi DM hari ini. Memang untuk sampai ke sana per hari ini kan belum, karena memang kami masih dalam proses menuju pelantikan. Tetapi kami selalu terbuka untuk siapapun, kapanpun, dimanapun. Sehingga kami percaya bahwasanya segala bentuk hal ketika dikerjakan secara serius dan bersama-sama, saya yakin dia pasti akan membawa dampak yang begitu nyata. Sama halnya dengan sebuah gerakan. Gerakan walaupun kecil, tetapi kalau terakomodir dengan baik, dia perlahan akan menjadi besar. Dan ketika gerakan itu telah menjadi besar, dia perlahan akan menjadi pusat perhatian. Dan ketika dia telah menjadi pusat perhatian, maka ia akan menjadi skala prioritas. Dan ketika sudah menjadi skala prioritas, satu hal yang sebelumnya bersifat wacana akan terrealisasi. Saya pikir sehingga sangat penting untuk bagaimana membangun sebuah ekosistem kolaborasi untuk kemudian membicarakan persoalan halayak publik. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti kita doakan aja ya, mungkin tanggal 15 nanti semoga lancar ya. Itu juga mungkin bisa menjadi peluang juga untuk bisa kolaborasi dengan komunitas lain atau mungkin pemerintah juga, supaya hal ini juga bisa tersuarakan dengan lebih lagi. Ya, ini ngomong-ngomong katong dialog kurang lebih 40 menit ya, kayaknya katong dengar lagu dong. Pendengar juga bisa sedikit relax. Siap, ya. Oke, pendengar, nanti setelah ini ketemu tiga masih akan balik pastinya. Jadi untuk Mbak Saudara dong yang ada stay tune dengan ketemu di pagi hari ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara Katung, sudah di menit ke 55 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan sengtasa ya perbincangan ini, kayaknya kalau bicara bahas mengenai topik yang sangat luar biasa di hari ini tuh kayaknya waktunya sing cukup 1 jam ya. Karena ini pembahasannya panjang, tapi karena Katun juga dibatasi oleh waktu ya, Kak Aldi dan Kak Enal, mungkin pembahasan tadi Katun mencukupkan dulu untuk hari ini. Dan ini juga yang menjadi akhir perjumpaan, karena mungkin setelah dilantik nanti mau main-main lagi ke sini sangat boleh ya, nanti boleh dikabari saja. Nah, biasa pendengar, di hari ini Katun bahas mengenai peran generasi muda Maluku dalam mengawal pemanfaatan blok Masela untuk masa depan daerah. Sangat luar biasa dari teman-teman DEM atau Dewan Energi Mahasiswa Maluku. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu motivasi juga, kemudian pembelajaran untuk masyarakat Maluku yang mendengarkan, generasi muda juga, untuk menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri juga ya, yang seperti disampaikan oleh Kak Aldi dan Kak Enal tadi. Kalau misalnya Katung mau jemput proyek besar ini, jangan Katung cuma diam ya, Katung juga harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, mengakhiri Katung punya kebersamaan di pagi hari ini ya, mungkin dari Kak Enal atau Kak Aldi ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda Maluku, untuk pemerintah mungkin, disilahkan dari ketua umum dulu boleh.
1: Baik Kak, kalau untuk pesan-pesan saya untuk generasi muda Maluku ialah hari ini sebenarnya Katung harus tampil Kakak sebagai generasi muda yang melihat masa depan Maluku. Seharusnya Katung tampil, Katung jangan diam. Karena bicara persoalan Maluku ini merupakan tanggung jawab Katung bersama ke depan daerah ini mau dikemanakan. Nah, kalau untuk pemerintah sih Kakak, tadi Kakak yang saya bilang bahwa bicara persoalan investasi miliaran ini seharusnya sebelum sampai kepada Maluku, kita bicara persoalan masyarakat Tanimbar Kakak. Bicara persoalan masyarakat yang terdampak. Nah, apakah kesejahteraan yang dimaksud oleh pemerintah ini gimana? Dan cara pengolahannya gimana? Sejujurnya kami tidak menolak ya, kami tidak menolak persoalan investasi miliaran yang dibangun oleh Impex dengan bekerjasama dengan Impex dan Blok Masela dan sebagainya. Kita tidak menolak Kak, tapi tadi bahwa lebih utamakanlah kesejahteraan masyarakat, apalagi masyarakat lingkar tambang atau lingkar area yang terkenal persoalan dampak. Karena jangan-jangan lagi-lagi kita sama dengan Papua, jangan lagi-lagi kita sama dengan Ternate, Maluku Utara dan sebagainya yang kaya penambahan devisa negara cukup wow, tapi transfer pusat ke daerah itu hanya sedikit. Nah, itu jangan menjadi ketimpangan lagi untuk kita gitu Kak. Mungkin nanti tambahkan oleh Aldi.
0: Oke. Kak Aldi mungkin ada yang ingin disampaikan menutup ketemu kebersamaan di pagi hari ini.
2: Baik Kak, langsung saja ya. Kalau dari saya, pertama kepada pemerintah daerah, tolong fokuskan untuk persoalan DBH, dana bagi hasil. Saya pikir itu satu hal yang kemudian sangat penting, karena sampai hari ini belum ada kejelasan persoalan dana bagi hasil. Memang kalau merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan dana bagi hasil dari pusat ke daerah itu kan senilai 30% atau 30,5% itu. Tetapi saya pikir apakah itu cukup proporsional dengan potensi sumber daya alam yang kemudian dimiliki oleh Maluku ini. Maluku ini apakah cukup proporsional gitu. Saya pikir ini yang kemudian menjadi tanggung jawab besar untuk Bapak Gubernur, Bapak Hendrik Lawarisa, untuk bagaimana mampu menggenjot persoalan DBH ini. Sehingga peningkatan anggaran daerah itu juga turut meningkat. Sehingga ketika anggaran pendapatan daerah itu meningkat, bisa berpeluang untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir itu PR besar daripada pemerintah daerah. Itu yang pertama terkait dengan memperjuangkan DBH. Kemudian yang kedua, yakni persoalan pembangunan sumber daya manusia. Karena saya pikir bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan sumber daya manusia. Ketika ada ketimpangan di antara ini, maka otomatis akan menggugurkan ilustrasi yang kita bayangkan terkait dengan peningkatan pendapatan ekonomi daripada pembangunan blok Masela ini sendiri. Karena ketika sumber daya manusia tidak mumpuni, maka otomatis tenaga-tenaga yang kemudian tenaga-tenaga atau orang-orang yang kemudian nanti dilibatkan dalam blok masalah ini, otomatis orang-orang luar, orang-orang yang kompeten. Kami memang betul mendorong masyarakat Maluku untuk terlibat, tetapi kami bukan asal mendorong. Kami mau orang Maluku yang kemudian terlibat dalam blok masalah adalah orang-orang yang kompeten. Maka kami minta terlepas daripada individu-individu atau generasi-generasi muda mempersiapkan dirinya, paling tidak pemerintah daerah juga harus memfasilitasi ruang.
0: Okay.
2: Saya pikir itu tanggung jawab besar daripada pemerintah daerah hari ini.
0: Baik.
2: Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Li dan Kak Ena ya, luar biasa perbincangan yang sangat menarik di pagi hari ini, tapi katong dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin kita akan bahas lagi di kesempatan. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya di pagi hari ini. Semoga itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua di pagi hari ini. Dan cukup sekian pendengar untuk komunitas di pagi hari ini, dan saya terasa katong sudah berada tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa? Supaya dia par habis makan siang, dia lepar makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketong-ketongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, Pimpinan Nasional Pemuda Seram Muhammad Gurium mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dodi Hanggodo menambah alokasi anggaran pembangunan dan peningkatan jalan di Maluku. Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan khusus untuk daerah kepulauan agar pembangunan infrastruktur tidak terjebak pada ukuran administratif semata. Ia menilai persoalan infrastruktur jalan di Maluku tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis provinsi tersebut, dan wilayah yang terdiri atas gugusan pulau membuat biaya pembangunan, distribusi material hingga pemeliharaan infrastruktur relatif lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah daratan. Menurut Gurium, infrastruktur jalan bukan sekedar proyek konstruksi, akan tetapi merupakan urat nadi yang menentukan apakah masyarakat dapat mengakses pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, pusat pemerintahan, dan berbagai aktivitas ekonomi dengan layak. Gurium menegaskan akan terus mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur di Maluku dengan mendorong pemerintah pusat agar pengembangan konektivitas di kawasan timur Indonesia memperoleh perhatian yang sepadan dengan tantangan geografis dan kebutuhan masyarakatnya. Informasi lebih lengkap bisa Mbak Sudara download cek di halaman resmi kami rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

24 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, tadi satu dari GP Band ya, Papa Pung Sumba ya, sayang, yang kita kasih teman ibu saudara saat ini. Dan 39 menit dari pukul 11 pagi ya, siang, waduh. Apa kabar untuk semuanya? Dan waktu makan siang masih lama ya saudara. Oke, dan hiburan masih kita kasih, dan informasi juga akan kita kasih untuk saudara.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Perombat FM Basudara semua, dan Basudara manggis ya, atau orang bilang manggustan, orang mau bilang merupakan salah satu buah tropis yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Buah dengan kulit berwarna ungu tua ini memiliki daging berwarna putih dengan rasa manis dan sedikit asam yang enak dan menyegarkan. Lahiran Basudara manggis kerap menjadi pilihan cemilan terutama saat cuaca panas. Selain rasanya yang nikmat, manggis juga mengandung sejumlah zat gizi dan bermanfaat untuk bagian tubuh Basudara juga. Daging buahnya mengandung vitamin, mineral, serat, serta senyawa ya, antioksidan, dan kandungan tersebut membuat manggis dapat menjadi bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Kandungan serat dalam tubuh manggis juga dapat membantu memenuhi kebutuhan serat seharian. Mengkonsumsi buah manggis rutin termasuk manggis ini, Basudara dapat mendukung kesehatan pencernaan. Namun, Basudara, manfaat tersebut perlu didukung dengan konsumsi sayuran, buah, protein, dan makanan bergizi lainnya. Dan Basudara, manggis dikenal mengandung senyawa yang banyak diteliti karena sifat antioksidannya. Meski demikian, peneliti mengenai berbagai manfaat kesehatan senyawa tersebut masih terus berkembang. Karena itu, mengkonsumsi manggis ini sebaiknya ya Basudara dipandang sebagai bagian dari pola makan sehat, bukan sebagai pengganti obat atau terapi medis. Informasi lengkapnya Basudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang, deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan bersaudara. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanad mendorong generasi muda dalam daerah ya berani memperluas pengalaman melalui kesempatan belajar dan bekerja di luar negeri. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan program SMK Go Global di Politeknik ya, Maluku pada kemarin. Dian Basudara, menurut Pak Wagub, pengalaman berada di lingkungan baru dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk membangun kemandirian dan mengenal dunia yang lebih luas ya. Karena itu orang tua diminta memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menghadapi tantangan secara bertahap. Sebanyak 40 peserta menjadi angkatan awal ya program yang dipersiapkan untuk bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Sebelum diberangkatkan, para peserta mengikuti pelatihan selama 26 hari untuk membangun kompetensi yang dibutuhkan juga. Dan informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Asik ya lagu yang kita nikmati. Pak Udin Bagatal, mandi-mandi Pak Udin. Oke, saudara, kalau siang ini ya, kita cuma bilang pro saudara di rumah sana yang memang atau punya masyarakat nih yang kebanyakan ada yang piutang, tolong jangan sampai bakar-bakar hal yang aneh di utang sana. Karena memang sekarang kalau tak bakar sadiki saja, pulang sih kasih mati. Jangan sih kasih mati saja, kasih tinggal barang satu jam begitu balele ketumpuk utang sudah bakar habis. Jadi mohon untuk basudara-basudara dong, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu yang memang petani ya, apa lebih tepatnya itu yang diutang, piutang itu usahakan ya kalau sampai mau bakar-bakar jang, karena saat ini tak koresa dikisah tak bakar tuh. Oke, dan basudara, perjalanan kita masih panjang beta dengan basudara, ada Ati sini yang teman di beta, ada Pak Udin juga teman di basudara di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Perompet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Pimpinan Nasional Pemuda Seram Muhammad Gurium ini mendorong Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Doni menambah alokasi anggaran pembangunan dan peningkatan layanan di Maluku. Pemerintah dinilai perlu menggunakan pendekatan khusus untuk ke daerah kepulauan agar pembangunan infrastruktur tidak terjebak pada ukuran administratif semata. Ia menilai persoalan infrastruktur jalan di Maluku tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis provinsi tersebut. Wilayah yang terdiri atas gugusan pulau membuat biaya pembangunan, distribusi material hingga pemeliharaan infrastruktur relatif lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan. Dan saudara, informasi selengkapnya saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

0: Bos Udara Dinas Kesehatan Kota Ambon menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kualitas udara yang dipenuhi asap dengan mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan guna mengantisipasi gangguan infeksi saluran pernapasan akut di tengah tingginya kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa pekan terakhir ini. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon, Yakobus Lewirer, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan warga melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Ia menghimbau warga yang mengalami gejala sesak napas untuk segera memeriksa diri ke puskesmas terdekat, dan khususnya kelompok rentan seperti lansia serta penderita asma dan ISPA dihimbau untuk mengantisipasi aktivitas di luar ruangan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perumbat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Mbak Saudara, berbicara mengenai tradisi, ada tradisi unik Nusantara yang mendunia ya. Sepertinya seperti halnya tari Saman itu dari Aceh, tarian serempak ini terkenal karena gerakannya yang cepat dan harmonis. Telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan ada juga karapan sapi Madura. Lomba balapan sapi yang penuh semangat dan menjadi daya tarik wisata budaya juga. Ada yang ketiga, Ngaben, yang ada di Bali sana, upacara pembakaran jenazah sebagai bentuk pelestarian roh, pelepasan roh, ini syarat makna spiritual juga. Dan ada yang kalau mau bilang terkenal juga sampai di luar negeri sana, itu Manene ya, itu Toraja Sulawesi Selatan sana, tradisi mengganti pakaian leluhur dan membersihkan jenazah secara berkala. Itu juga luar biasa unik ya Bapak Saudara. Dan masih banyak lagi nanti baru kita bagi untuk Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM.

Rompat FM saudara semua, kembali di 90,1. Kita masih ya dengan tradisi unik Nusantara yang mendunia. Kalau tadi ada Manene, kali ini ada Dabuik ya. Dabuik ini permainan dari Sumatera Barat sana. Dan saudara, tradisi memperingati Asyura yang penuh iringan musik dan juga simbolis keagamaan dari Pariaman sana, Sumatera Barat. Tabuik ini dikenal ya sampai di internasional, sampai di luar negeri sana. Ada juga dari Sumba NTT sana, ada Pasola ya. Pasola juga pertarungan tradisional berkuda dengan tombak kayu dalam rangka upacara adat. Lambat Batu juga dari Nias, saudara, tradisi uji keberanian pemuda Nias dengan melompati batu setinggi 2 meter. Dan juga ada Debus dari Banten sana. Debus Banten ini pertunjukan kekebalan tubuh yang syarat nilai spiritual dan juga keislaman. Dan saudara, ada yang ke-9 ya. Ada dari Jawa Timur, Reong Ponorogo. Ini tarian bertopeng singa raksasa yang ikonik dan juga diakui dunia sebagai simbol kekuatan budaya. Dan yang terakhir, saudara, ada Pacu Jawi, Sumatera Barat sana, balapan sapi di sawah berlumpur kini menjadi daya tarik fotografer dunia juga. Dan tradisi ini menunjukkan betapa uniknya Indonesia di mata dunia ya. Namun pelestarian tradisi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau seniman saja, tetapi perlu dukungan masyarakat luas juga. Peran pendidikan dan sosial dalam pelestarian budaya ini, pelestarian tradisional bukan hanya soal seremonial saja, tapi soal pendidikan karakter dan nilai lokal. Ketika anak-anak dikenalkan pada budaya sejak dini, mereka akan tumbuh dengan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap warisan bangsanya. Ya, dan saudara, mari jaga tradisi Nusantara agar tetap hidup dan dikenal oleh dunia. Oke. Basudara, itu tarian-tarian yang kita bagi untuk basudara yang memang terkenal di dunia ya. Kalau kita mau nambah satu ya, tari Cakalele dari Maluku. Itu juga mendunia, basudara. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Badan Meteorologi, Geologi dan Geofisika mengingatkan masyarakat di Maluku untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan menyusul kondisi asap yang masih terpantau di sejumlah wilayah. Peringatan tersebut menjadi langkah antisipasi karena berdasarkan pembaruan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan BMKG pada Senin 5 Oktober 2026 dan tingkat kemudahan terbakar bahkan permukaan tanah di Maluku berada pada kategori sedang hingga sangat mudah. BMKG juga mencatat ISI ya atau intinsial dan juga berada pada kategori rendah sehingga sangat kategori rendah hingga sangat tinggi ya, dan kondisi ini menunjukkan api dapat lebih mudah menyebar apabila kebakaran terjadi, terutama ketika kecepatan angin meningkat drastis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, respon cepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi perhatian Menteri Hukum Supratman Andi Aksta dalam forum penguatan pelayanan publik. Pasti ada solusi pada episode 19 pekan kemarin ya. Dan forum tersebut menegaskan pentingnya setiap keluhan masyarakat ditangani secara cermat, responsif, dan juga sesuai dengan kewenangan. Dan saudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahir bersama jajaran mengikuti forum tersebut secara virtual dari ruang rapat pimpinan Kanwil Kemenkum Maluku. Dan forum yang digelar dari Geraha Pengayoman ya Jakarta sana menjadi ruang dialog antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, pengaduan serta masukan terkait dengan pelayanan. Dan informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Bai Leo. Ada acara apa ya?
1: Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung, dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya

Bapak saudara, Alif pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu kasing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, deng sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan kita masih ya dengan bersaudara 38 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Bersaudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon akan menggelar turnamen kartu tingkat sekolah dasar, wow, dan sekolah menengah pertama sekota Ambon ya. Itu pada tanggal 15 Oktober 2026 di Patimura Park, dan kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-88 KONI Kota Ambon sekaligus upaya menjaga bibit atlet usia dini. Turnamen yang menyasar kalangan pelajar di ini itu tidak hanya difokuskan pada perebutan gelar ya, juara, tetapi juga menjadi sarana pemantapan ya potensi atlet muda yang dapat dibina secara berkelanjutan melalui kompetisi ya tersebut. KONI Kota Ambon berharap dapat menemukan talenta-talenta catur yang memiliki kemampuan dan prospek ya untuk dikembangkan ke jajaran yang lebih tinggi lagi. Dan Ketua Panitia Melki mengatakan pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan, karena itu harus turnamen diharapkan menjadi dasar penyusunan program pembinaan, pelatihan, serta pemantauan atlet secara berkelanjutan. Dan Basudara, di bawah pengurusan KONI Kota Ambon periode 2025 sampai dengan 2029, agenda olahraga pelajar menjadi salah satu fokus pembinaan prestasi, dan turnamen catur ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem pencairan dan pengembangan atlet secara dini. Informasi lengkapnya, saudara, saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semua mulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput dengan semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Usi sih bisa bilang beta sah. Masalahnya nih, katong justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Berarti tuh, mencegah karhutla ini bukan saja tugas dari pemerintah dan petugas sah, tapi katong semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong pun tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampungi, jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yuis, setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Pro4 FM saudara semua, kita ingatkan untuk saudara nantinya kita akan bergabung dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program kita yaitu Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas enggak, Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kanita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang.
1: Okay,
3: mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya, betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: busunya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbo Nita.
1: Oh, Mbo Nita. Oke deh, kita panggil Mbo Nita aja ya nanti ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbo Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di kedak RRI Perempat Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya, Bapak, dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun gitu. Berapa Pak, ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80 mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya.
4: Ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
3: Oh, nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, dan seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya
4: ya,
3: selalu seperti itu kah Pak atau
4: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
3: Oh.
4: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya.
3: Okay.
4: Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu, Pak, atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, record.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan, kan?
3: Ya.
4: Nah, oleh sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan, ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live.

0: selama 3 tahun kita pentas keliling itu dua, pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya?
0: Uh-uh.
1: Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima? Apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya. Terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya. Mm-hmm. Yang tentunya kita... Mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah, Pak,
0: ada
1: ya?
0: Di YouTube media. Ada,
1: okay,
0: di beberapa media ada, bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya.

0: apa namanya, musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
3: Ya, oke.
2: Deh, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoyo, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu
1: Senua. Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi, Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang, Ibu. Iya.
3: Iya, oke. Di Samarinda ada Mbak Mita sama Pak Erlansa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang ya, berkorban kemudian, dan harus tulus dan ikhlas ya. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita ya, kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada nih yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan? Gitu Pak Elansyah.
4: Ya, terima kasih Mas Dwayen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih Bu.

0: dan nah ini adalah salah satu dari pakem pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja. Sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bung.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa ya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Ya, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Leng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuman untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Neng, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kain tenun Maluku bukan cuma kain yang dipakai di acara adat atau acara resmi. Ini bagian dari katumpung identitas dan kekayaan budaya. Tapi, kalau katung yang muda-muda sing kenal, sing pake, dan sing peduli, siapalah yang akan melanjutkan warisan ini? Mari, katung mulai dari hal kecil. Kenali kain tenun Maluku, bangga menggunakannya, dan dukung para penenun lokal. Karena melestarikan budaya bukan cuma tugas orang tua, ini tugas katung semua. Kain tenun Maluku, warisan leluhur, identitas katung.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ale rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pela dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang deng inga, jang baku marah sampai matahari memborong.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Wali Kota Ambon, Pak Budi Wenwatimena meresmikan dua jaringan air bersih di Kota Ambon pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dua fasilitas baru tersebut berlokasi di Halong Batu-Batu belakang kampus IAKN Ambon dan Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kecamatan Le Timur Selatan. Peresmian dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Robert, Anggota DPRD Kota Ambon Sueli dan PLT Direktorat Perumda Tirta serta Raja Negeri Hutumuri. Budiwen Watimena menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bahwa akses terhadap air bersih berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan hingga penurunan angka stunting tidak akan efektif tanpa ditopang ketersediaan air bersih yang memadai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, selamat sore. Beta ucapkan para Mbak Sudara yang saat ini ada dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya. Nah, katong ada lagi di acara Dangdut Nusantara, Mbak Sudara, yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di Dangdut Nusantara, hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah juga akan kita hadirkan. Ada juga dari Dangdut Ambon ya, yang sudah kita siapkan partemen Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini sampai di malam nanti. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di Dangdut Nusantara. Tapi selain hiburan, Mbak Sudara, ada beberapa info juga yang akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini ya. Nah, Mbak Sudara, info yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di sore hari ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, memperkuat koordinasi dalam rencana pembangunan rumah sakit tipe C di daerah tersebut, Mbak Sudara. Upaya ini ditandai dengan peninjauan dan survei kelayakan lokasi yang dilakukan tim terpadu Kemenkes RI. Pembangunan rumah sakit diarahkan untuk memperkuat ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di MBD yang merupakan wilayah kepulauan dan perbatasan. Tim Kemenkes RI melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek meliputi status aset dan lahan, kontur dan luas area, aksesibilitas, sarana-prasarana pendukung, serta kesesuaian dengan RT/RW. Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kili-Kili untuk sampaikan apresiasi kepada Kemenkes RI atas perhatian terhadap penguatan infrastruktur kesehatan di wilayah MBD. Menurut Antua, pembangunan rumah sakit baru menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah kepulauan dan perbatasan. Nah, Mbak Sudara, Pemerintah Kabupaten MBD Kili-Kili untuk bilang siap mendukung proses pembangunan mulai dari kesiapan lahan hingga aspek regulasi dan dukungan operasional. Komitmen tersebut diharapkan dapat memperlancar tahapan persiapan pembangunan rumah sakit hingga nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan MBD Martin Rahakbau atau bilang rumah sakit baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan rujukan di daerah. Fasilitas yang lebih modern, ruang perawatan yang memadai, serta pemenuhan tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis secara bertahap menjadi bagian dari kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Mbak Sudara, untuk sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Masih tetap dengar katon di program RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info menarik kita hadirkan nih Pak Saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Ambon akan menggelar turnamen catur tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kota Ambon pada 15 Oktober 2026 di Patimura Park. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-88 KONI Kota Ambon sekaligus upaya menjaring bibit atlet usia dini. Turnamen yang menyasar kalangan pelajar itu tidak hanya difokuskan pada perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi sarana pemetaan potensi atlet muda yang dapat dibina secara berkelanjutan. Melalui kompetisi tersebut, KONI Kota Ambon berharap dapat menemukan talenta-talenta catur yang memiliki kemampuan dan prospek untuk dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kompetisi olahraga pelajar dinilai memiliki peran penting dalam proses regenerasi atlet. Dari pertandingan yang berlangsung, pelatih dan pembina dapat melihat kemampuan teknis, strategi bermain, konsentrasi, mental bertanding, hingga kedisiplinan para peserta. Ketua Panitia Melki Penturi untuk bilang pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, hasil turnamen diharapkan menjadi dasar penyusunan program pembinaan pelatihan serta pemantauan atlet secara berkelanjutan. Di bawah kepengurusan KONI Kota Ambon periode 2025-2029, agenda olahraga pelajar menjadi salah satu fokus pembinaan prestasi. Turnamen catur ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem pencarian dan pengembangan atlet sejak dini. KONI Kota Ambon juga didorong untuk menyiapkan program lanjutan bagi atlet-atlet potensial yang ditemukan, termasuk melalui pelatihan, kompetisi berjenjang, serta pendampingan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Peringatan HUT ke-88 KONI Kota Ambon dengan demikian tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga diharapkan memperkuat komitmen pembinaan olahraga usia dini demi melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa depan. Sumber informasi ini Pak Saudara beta kutip akang dari rri.co.id.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, kelompok pembudidaya rumput laut di Pulau Luang, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD menerima bantuan 750 kg bibit rumput laut kultur jaringan jenis Euseuma cottoni. Bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan mendorong peningkatan produksi rumput laut sekaligus memperkuat usaha masyarakat pesisir. Bibit rumput laut tersebut merupakan bantuan tahap ketiga tahun anggaran 2026 dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI. Penyaluran dilakukan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada kelompok pembudidaya di Pulau Luang. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, Herdi Deubro, untuk bilang bantuan bibit menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan perikanan budidaya di daerah. Anto juga berharap pembudidaya dapat mengelola bantuan dengan baik agar hasil produksi ikut meningkat. Dikatakan juga pengembangan rumput laut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya dan memperkuat ekonomi keluarga pesisir. Dinas Perikanan MBD juga mendorong para pembudidaya menjaga kualitas bibit serta memperhatikan teknik pemeliharaan selama masa budidaya. Pemkab MBD mengapresiasi DJPB KKP, khususnya Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, atas dukungan bagi sektor perikanan budidaya. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus berjalan untuk memperkuat pengembangan rumput laut di Kabupaten MBD. Nah, saudara, terakhir untuk bilang sinergi dan kolaborasi diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten MBD.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengarkan di program PATRRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara ketemu masih ada di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan Pak Sudara sampai nanti ketemu ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Sudara jangan kemana-mana karena masih ada hiburan lagu-lagu dangdut dari berbagai daerah yang akan terus kita hadirkan Partemani Pak Sudara di kesempatan sore hari ini. Jadi tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemani bahas saudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa hiburan lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara di kesempatan malam hari ini ya Ibu Saudara. Jadi jangan kemana-mana Ibu Saudara, tetap dengarkan di program Petera yang pun karena Betarapun masih akan terus teman Ibu Saudara sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara. Beta akhiri acara Dangdut Nusantara yang sudah beta hadirkan pertemuan ibas saudara dari jam 5 sore tadi sampai saat ini katong di jam 7 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan ibas saudara di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya news jam 19 beta hadirkan dulu ibas saudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Bupati Maluku Barat Daya MBD Benyamin TH Nuat mengusulkan pembangunan depo Pertamina dan cold storage berkapasitas besar sebagai infrastruktur pendukung pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela. Usulan itu disampaikan dalam rapat percepatan pelaksanaan operasional PSN Blok Masela di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta. Menurut Bupati, kebutuhan infrastruktur penunjang perlu dipersiapkan seiring dengan rencana pengembangan lapangan abadi di wilayah kerja Masela. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas yang berkaitan dengan operasional proyek sekaligus memperkuat kesiapan wilayah MBD. Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja lokal MBD dalam menghadapi peluang yang muncul dari pengembangan Blok Masela. Karena itu, persiapan SDM menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai bidang yang tersedia. Untuk diketahui, rapat tersebut turut membahas penyelesaian persoalan lahan, aprovisional dan verifikasi data, serta hak masyarakat terdampak. Pembahasan berbagai aspek tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam mendorong percepatan pelaksanaan operasional proyek. Nah, saudara, demikian news hari ini. Katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengarkan di program Pertiwari Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, bersaudara, ketemu lagi di acara selanjutnya Pustaka Maluku yang kita hadirkan pertemani bersaudara dari saat ini sampai nanti ketemu ada di jam 8 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana bersaudara, tetap dengarkan di program Pertiwari Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Sampai

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi ar, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan maromentar. Yang kapitan maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu ya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana, Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri, memang di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah orang-orang itu sudah tetapkan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele ini dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain-lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu punya lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan kaki Bapak Raja?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka ada tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malaysia muka, Malaysia belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Mungkin ya. Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya, seperti yang contoh seperti tukul menyapu ya, begitulah.
1: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya, itu pernah terjadi baku potong tapi saya makan. Baku potong parang benar. Itu baku potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu baku potong enggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang itu biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19.
1: Iya.
2: Ya. Itu mereka langsung kurung negeri, moyang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Ya, itu terjadi, sampai sekarang Wai belum cabut. sudah selesai negeri sampai sekarang wayang belum cabut. Dan memang kenyataannya memang wayang sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya lihat, yang saya datang nih Bapak Raja, tidak ada satupun yang pakai masker karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri itu.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya. Salam budaya.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam. Terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Leihitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat, Kak? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan tolong jupel yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

0: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di penghujung acara Pustaka Maluku. Karena saat ini katong sudi menit ke 50 lepas dari jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tersisa beberapa menit lagi katong akan tiba di jam 8 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, ada acara selanjutnya yang masih akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Maju.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanyak para basudara yang selalu setia mendengarkan ketong sampai di saat ini. Nah basudara, setelah tadi ketong suada di acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan partemani basudara dari jam 7 atau pukul 19 sampai di pukul 20 saat ini basudara. Nah selanjutnya ketong masih akan ada di beberapa rangkaian acara yang akan kita hadirkan partemani basudara di kesempatan malam hari ini. Nah basudara, ketong ada lagi di acara drama legenda, yang mana di drama legenda ada satu cerita rakyat akan kita hadirkan partemani basudara di kesempatan malam hari ini sampai nanti ketong ada di jam 8.15 menit waktu Indonesia Timur. Setelah drama legenda atau setelah satu buah cerita rakyat yang akan kita hadirkan berikut ini, ketong nanti ada di acara Walang Pro 4 yang kita hadirkan juga partemani basudara. Lalu jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon karena Beta Rain masih akan terus temani basudara sampai nanti katon ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Mini drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini.
5: Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
6: Iya, kami tidak bisa. Hidup kami bergantung di tempat
3: kami
6: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
6: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
6: Kami tidak mau pergi.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu yang berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
7: Riko, ada apa itu di luar?
8: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
7: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
8: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
7: Wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
8: Kurang dari 15, Pak Kades.
7: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
8: Saya punya ide, Pak Kades.
7: Ide apa, Riko?
8: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
7: Apa? Bakar maksudmu?
8: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
7: Sa, kamu yakin?
8: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, Korslet?
9: Kalau soal itu, silakan pada kami, Bos.
7: Cepat.
10: Iya, ini sebentar lagi.

tidak mungkin. Usahaku, rumahku, bagaimana mungkin ini bisa terbakar?

0: berusaha untuk mempertahankan usaha ini, kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi Nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, penataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai 3 itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di desa Bulut.
1: Sepertinya.

Dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis the Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Beb, sampai ketemu aku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, katong masih ada di acara Ulang Pro 4 yang beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di malam hari ini sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Beta masih akan terus menemani Pak Saudara dengan acara-acara selanjutnya sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Masih tetap dengar katon di program 4R Riambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon masih ada di acara Walang Program 4 yang beta hadirkan. Pertemani Mbak Sudara semua sampai nanti katon ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dulu Mbak Sudara, beta ucapkan par Mbak Sudara yang ada dengar katon di program 4R Riambon.

sampai dengan saat ini ya. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin saat ini masih terus menjalankan aktivitasnya masing-masing, ya tetap semangat saja Mbak Saudara dengan apa yang Mbak Saudara dong kerjakan saat ini. Jangan lupa kalau ada kendala yang Mbak Saudara temui, minta bantuan Pak orang-orang yang ada di sekeliling ketua Mbak Saudara, supaya dengan adanya bantuan dari orang-orang sekeliling ketua, maka solusi terbaik bisa ketua dapatkan. Lalu aktivitas yang ketua laksanakan yang mungkin ada kendala itu bisa ketua selesaikan semuanya Mbak Saudara. Oke, Beta Rekin masih akan tersama nih Mbak Saudara sampai nanti ketua ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar ketua di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau ketongkas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus ketong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini ade, ketong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, satu donci tersisa, beta hadirkan Pak Ketong jelang jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Sudara, karena setelah ini Ketong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Sudara. Jadi tetap dengar Ketong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih tetap dengarkan di program Patrari Yamban Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara ketong ada di acara Mata Warna Pro 4 yang kita hadirkan pertemuan Pak Sudara sampai nanti ketong ada di pukul 23 atau jam 11 waktu Indonesia Timur. Lalu telepon 311544 kita buka Pak Sudara yang mau gabung yang ketong. Lalu yang mau gabung lewat jalur ya bisa kirim pesan ke 0813-5624-5887. Sekali lagi WA kita buka cuma bisa kirim pesan ya Pak Sudara. Kalau mau telepon bisa di 0911-311-544. Oke, dari sekarang kita buka Pak Sudara, semoga pun silakan. Sudah yang gabung Pak Sudara, beta sapa dulu penelpon pertama. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
1: Mata Warna, selamat malam.
0: Fabio di Suli, jelas?
1: Iya.
0: Fabio pun suara ini tetap beta ingat saja. Kabar bagaimana Nyong?
1: Baik, Pak Sudara.
0: Oke, mantap. Lo berpikir apa nih?
1: Beta nih ada mau nonton itu, Timnas.
0: Indonesia, Thailand kan?
1: Iya, cuma semua ngando.
0: Katanya dinas, tapi kata ada tunggu-tunggu waktu nih, pernah nonton nih. Tapi sempat Nyong jagokan mana?
1: Sudahlah, katong su merah putih kayak dulu-dulu toh.
0: Kalau prediksi berapa?
1: Enam tiga. Ya.
0: Mamai.
1: Ya, bantai-bantai sedikit.
0: Iya, kalau beta prediksi Indonesia Thailand 2-1 untuk Indonesia.
1: 2-1.
0: Siap.
1: Mister Jasok, berapa prediksi?
0: Kalau untuk senta, kayaknya kalau bola untuk senta buka apa?
1: Oh, saya antu prediksi Spanyol juara itu luar biasa loh.
0: Iya betul. Ada yang memang untuk pun fans Spanyol memang.
1: Iya, makanya antu prediksi juara itu tak kui.
0: Oke.
1: Bangsa yang safe itu.
0: Mantap, betul. Kalau itu saya jadi sama sekali.
1: Jangan harap antu lah.
0: Kalau itu yang Nung bilang tuh barang-barang mantap bisa. Ini ya udah dia dengar di hati. Kamu tunggu beta gabung tunggu ya.
1: Tunggu. Iya kok tunggu-tungguan tua.
0: Oke.
1: Masih panjang nih.
0: Iya.
1: Oke, okay, Kak Rain.
0: Siap.
1: Langsung juga Kak Pak.
0: Boleh.
1: Perasaan belok juga dari Mary Gasper.
0: Perasaan belok dari Mary Gasper. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Silakan.
1: Oke. Okay. Yang pertama Caca Ayu Dimasoi. Selamat malam Caca, diberkati selalu. Orang Dewa di Namlea, juga selamat malam, Bang Dewa, diberkati. Om Deden di tengah-tengah, selamat Om Deden, Om Husen juga, juga selamat malam, diberkati. Om Ian dan Kakak Fira juga di Bay, juga selamat malam, diberkati. Komandan, Pak Marcel, lagi monitor gabung. Oke, diberkati selalu.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Rere, pasti mau warni pasutran, juga diberkati selalu. Linda di Lorong Gandaria, Kakak Ancis sana tinggi juga selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpat, Kakak Eva Waihong juga selamat malam keduanya diberkati selalu.
0: Amin.
1: Pak Jumaidi, Om Stevi di Hardwest juga selamat malam diberkati. Mr. Gasok, Bung Tony juga. Di Puncak Tuni, selamat malam, diberkati selalu.
0: Oke.
1: Kata Eva, Telaki, ada Syarif Hidayat juga di Telaki, selamat malam, diberkati. Oni di Kamal, ada Enca di Bentas, Ibu Popi di Skip, Om Jeffer di Ahuru juga, selamat malam, diberkati selalu. Siapa lagi ya? Yang di Ibu Wiga, Wonosobo. Bagaimana dingin kah malam ini? Pancing sah.
0: Oke.
1: Berkati selalu. Kak Adivina juga di Jakarta sana di Kebun Jeruk. Ramai kesannya di kesan malam diberkati selalu. Nano-nano yang di gunakan sana selamat malam diberkati. Nona Ariati, Nona Ellen, Nona Fika, Nona Ulandari, Nona Jingga, dari Ibu Bunda Els, juga selamat malam semuanya, diberkati selalu. Oke, Kak Rain, segitu saya juga.
0: Siap.
1: Jangan panjang, weh. Okay, terima kasih, Kak Rain.
0: Danke, Fabio. Oke, Mbak Sudara, Penelpon pertama ada Fabio di Suli. Dia suka gabung. Dia request Perasan Belok dari Mary Haspers. Nanti beta putar Fabio. Lalu di belakang Fabio siapa yang mau gabung? Line telepon 311-544 masih tetap beta buka. Silakan. Matawana Purwampa, selamat malam.
2: Matawana Purwampa, selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih? Orang tengah-tengah kah bukan?
2: Dengan Opa Juan.
0: Oh, Opa Juan. Juan di mana nih?
2: Dari di Maumere.
0: Maumere? Maumere ya?
2: Iya, ya.
0: Tapi suaranya belum, kayaknya belum opa-opa nih.
2: Ya, sudah opa-opa ini.
0: Ah, yang betul saja. Padahal suara kayak macam masih bagaimana ya? Pokoknya belum opa-opa lah kalau beta dengar suara. Tapi mau bikin bagaimana? Di situ kan su bilang opa tuh, beta sih bisa melawang itu.
2: Kendaraan umur 60 baru pensiunin.
0: Oh, 60 lebih ya. Jadi mantap. Sehat selalu terus ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, tapi biasa panggil opa, beta panggil bapak juga. Bapak Juan, kabar bagaimana?
2: Kabar puji Tuhan baik-baik.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Kalau jam begini, aman. Kalau jam begini di Maumere ada bikin apa nih Bapak Juan?
2: Ya.
0: Kalau jam begini.
2: Ini baru selesai makan ini langsung gabung.
0: Oh, lalu ada duduk dan siapa sendiri kah dan siapa dong?
2: Ini di kamar dengan ibu.
0: Oh, kalau gitu salam para ibu di situ juga. Siap. Malam ini Bapak Juan mau request dong siapa nih?
2: Mau request lagunya itu lagu Tamang Pungkisa.
0: Tamang Pungkisa.
2: Ya.
0: Ini Andong bilang opa-opa, umur boleh tua tapi memang jiwa tetap jiwa muda. Tamang Pungkisa
2: Ya.
0: Nanti beta putar akang.
2: Ya.
0: Silakan mau salam persapa nih.
2: Salam-salamnya. Buat Kak Rein.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, danke.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Salam kenal buat KNC.
0: Iya.
2: Salam kenal buat Ira Jiwae.
0: Iya.
2: Mr. Gaso yang baru lewat, salam kenal.
0: Fabio yang baru lewat, Fabio.
2: Oh, Fabio.
0: Iya.
2: Salam kenal buat Mr. Gaso. Samardi di Paso.
0: Iya.
2: Salam Fabio, selamat malam, salam kenal. Di Kupang, Kopi Balik, Abang Deden, Bung Steph, Bang Dewa, Main di Kali Tiga, Putra Malam, Bang Stevi di Hati Besar, Bunda Antibai, Bunda Linda di Lorgan, Ibu Wika di Wonosobo, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bung Evin di Bai, Ibu Rere, Bung Nasrun di Palu, Nona Sira di Bai, Nona Naru di Manado, Sira di Bai, Kakak Ita, Kakak Rita, selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati kita
0: Amin.
2: Semua.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Siap. Itu saja?
2: Iya, iya.
0: Saya nggak ada lagi?
2: Iya, iya.
0: Oke, mantap. Nanti kita putar lagu ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Danke banyak Bapak Juan. Oke. Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Oke. Oke, Pak Saudara ada Bapak Juan di Maumere. Itu yang kita bilang tuh. Untuk itu umur boleh tua Pak Saudara, tapi jiwa tetap muda. Bayangkan saja orang 62 tahun do request Tamang Pungkisa Freshly Pundonci. Mantap Bapak Juan, nanti kita putar akang ya. Lalu yang mau gabung di belakang Bapak Juan di Maumere, siapa lagi? Silakan Pak Saudara, line telepon 311-544, beta buka lagi Pak Saudara, silakan. Nah beta baca yang sudah gabung di WA dulu, selamat malam kakak, kakak request lagu kakak request lagu apa kabar sayang, Vicky Salamor, danke kakak. Sembilan kata siapa kah, ini langsung minta request lagu saja. Ini siapa kalau boleh tahu ini deng siapa di mana begitu. Tapi siapa pak? Danke banyak sudah gabung yang katon di sini. Nanti lagu apa kabar sayang dari Vicky Salamor beta putar lalu ada tiga donci di sini yang su dong minta Pak Saudara. Yang pertama itu lagu Perasaan Belok dari Mary Haspers, itu yang requestakan Fabio di Suli. Selanjutnya Taman Pungkisa, lalu habis itu Apa Kabar Sayang. Dia ada, oh ya ini kata ini Stevie kakak. Stevie siapa, bisa tahu Stevie di mana? Oke, Mbak Saudara, tiga request yang kita hadirkan dulu, nanti baru kita balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyak basudara masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Tiga donci sudah beta hadirkan. Lalu basudara kembali nih, line telepon 311-544 beta buka. Siapa yang mau gabung silakan. Matawana Pro Ampat, selamat malam.
1: Selamat malam Matawana Pro Ampat.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Dengan siapa aja ini?
0: Nano. Beta seng lupa lagi.
1: Seng lupa tuh?
0: Seng lagi. Nama tapi, suara beta su tetap ingat saja.
1: Oh mantap. tapi saya yang lupa ini kayaknya tuh Karen.
0: Ha itu.
1: Bahaya itu Karen ini tuh.
0: Kato, katon diamon bilang galap.
1: Galap. Karen ini.
0: Karen ini. Dengan Karen.
1: Karen ini sengaja kita sengaja toh supaya Karen tak tawa di situ no.
0: Kabar bagaimana?
1: Puji Tuhan, bersuka cita, bersemangat.
0: Lalu,
1: sehat. Kalau Kak Ren bagaimana kabar?
0: Sama, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ada bikin apa nih?
1: Ada bikin apa? Ada badengar di mata warna, no?
0: Oh iya.
1: Tadi dapat monitor so tiga lagu. Oh. Lagu ini, lagu lama yang
0: siap.
1: Yang apa cerita tamang pecerita ke apa itu?
0: Tamang pecerita.
1: Tamampung kisah.
0: Paling itu kan sabar. Langsung
1: senang lagi.
0: Tamampung cerita, tamampung kisah, sabaran saja.
1: So bilang kita payah kalau lagu apa lagu Ambon.
0: Oh,
1: tapi kalau lagu manca kasih. Bakun ceng ada lawang, mari bakul istilahnya.
0: Okay. Nah, iya,
1: kita memang masih sedikit-sedikit yang tahu dan kalau lagu Ambon memang
0: siap.
1: Masih apa dang suka-suka dengan yang tahu judul.
0: Oke, sip. Lalu malam ini mau request donci apa?
1: Donci apa Jokang?
0: Apa?
1: Aduh, ada rekomendasi enggak?
0: Kalau ada satu donci yang beta sarankan itu Andre Gili punya Ale Paling Berarti. Asik.
1: Oh iya, itu kan dulu kita pernah minta toh?
0: Oh gitu kah?
1: Iya. Nah,
0: tapi terserah iyo, kalau mau.
1: Iya itu aja.
0: Atau punya Dodi Latu Hari-Hari Air Mata Pelaminan.
1: Paling air mata. Kene mau menangis-menangis.
0: Oh,
1: tapi orang ceria-ceria.
0: Oh,
1: apa yang menangis-menangis?
0: Seng mau menangis-menangis.
1: Nih mau kita tapi orang enak jaba menangis.
0: Oke,
1: so, lewat-lewat itu air mata. So bajau-bajau so tinggi laut dia.
0: Iya.
1: So menyatu di air laut. Orang model begini mau menangis.
0: Kalau begitu mau donci apa?
1: Yang tadi Ale Sangat Berarti atau Ale Pun Berarti?
0: Ale Paling Berarti.
1: Oh, Ale Paling Berarti itu
0: siap.
1: Sudah.
0: Nanti tak putar akang ya?
1: Oke.
0: Oke.
1: Salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Salam pertama buat Kakak Rain. Terima kasih sudah terima. Nona Nano Nano Ellen Guri ke telepon.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses. Diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam ada Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli. Dia juga lagi monitor, badusu dia ini di belakang pak kita.
0: Iya kan?
1: Iya. Udah badusu ada lagi sama-sama tadi sambil udah berbadengar.
0: Oke, sih.
1: Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada adik keluarga Yati di Punaken. Salam kasih diberkati. Ada Kak Eva di Talake. Kak Eva kok masuk?
0: Belum.
1: Kak Eva kalau ada monitor gabung nih.
0: Okay.
1: Salam sayang selalu. Ada Kak Kakek di Paso Tengah. Kak Kakek kok masuk yang tiga lagu tadi?
0: Toh belum juga.
1: Monitor pas di lagu kedua.
0: Yang gabung tadi Fabio di Suli. Terus ada Pak Juan dari Maumere. Lalu Stevie lewat jalur WA di Hati Besar.
1: Oh, Hadles, Pak Sebung Stevie. Oh.
0: Siap.
1: Jadi, terus apa Kang? Ada Kak Kakek di Paso Tengah. Kak Kakek kalau udah monitor join, nah.
0: Betul.
1: Nah, baru seempat ada yang mamain di Kayu Tiga. Selamat malam, salam kasih. Ada Bunda Poppy di Skip. Ada Mama Agni di Paso Transit. Selamat

0: malam salam kasih diberkati. Ada Pak Deden di tengah-tengah, ada Bung Cecen juga di tengah-tengah. Selamat malam, ada Bung Stevi di Hatbus. Paling dia ada bersalam toh.
1: Iya betul.
0: Selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Kak Dede di Negeri Lama. Selamat malam.
1: Sama-sama. Oh,
0: Kak Dede, Negeri Lama tau dia.
1: Oh iya Kak Dede. Dede, iya betul.
0: Tiba tertawa.
1: Tapi malam ini Kak Dede seng di Negeri Lama. Kak Dede ada di Pro 1 di sebelah sana.
0: Betul kah?
1: Iya betul.
0: Oh, coba-coba nanti tak bantar. Selama nak baku dapatin dia di udara.
1: Asyap.
0: Bagus. Ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ada Linda.
1: Linda
0: rumah 3. Linda di rumah 3. Ya. Ada Vira. Ada Nona Vira di?
1: Wai.
0: Nona Vira di Wai.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi yang di Wai selain Nona Vira?
1: Buyan.
0: Buyan.
1: Buyan, Vira sama satu siapa yang di Wai?
0: Biar dia. Pokoknya sama yang di Wai dapat salam, selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati. Baru ada Bung Fabio di Suli, terima kasih salamnya. Selamat malam, salam kasih diberkati. Ada Pak Dewa Hujan. Pak Dewa Hujan apa kabar? Aduh.
1: Kalau itu jangan lupa. Balian,
0: berarti dia itu, berarti dia belum monitor dia. Kayaknya dia semua komen. Dia semua komen biasanya mau salam panonana nonano asem. Paling kan begitu.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dia bilang tuh Alis ada monitor, dia bilang jangan bilang apa, jangan bilang dewa hujan. Dia kata dewa matahari. Oh panas baginya mau jadi dewa matahari, dewa hujan, saya turun hujan di Manado toh.
1: Okay.
0: Ada siapa lagi ya? Aduh, Bung Cecen sudah, Nona Linda, ada nggak? Ibu Mbak Wijati di Wonosobo. Selamat malam, salam sehat. Dan semua pendengar setia Mata Warna Pro 4 di mana saja berada.
1: Iya.
0: Selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati. Kalau sampai nak tacumu, harap maklum ya, kadang suruh jaba lupa juga. Jadi error-error juga ini.
1: Oke,
0: untuk Kak Rein, terima kasih. Selamat malam Mata Warna.
1: Oke.
0: Okay. Dado,
1: apa?
0: Danke lai.
1: Danke. Iya betul.
0: Ayo Dado.
1: Siap, makasih.
0: Makasih.
1: Iya. Oke, di belakang nono. Siapa yang mau gabung lagi? Line telepon 311-544 kita buka, silakan. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam Mata Warna.
1: Deng siapa di mana nih?
2: Stevie di Hatbis ya kak.
1: Stevie di Hatbis yang mana? Stevie.
2: Oh, di Hatbis sebelah ini kakak.
1: Sebelah mana?
2: Yang di Hatbis sebelah Katoneo sampai di Wayame. Lalu jalan masuk ke dalam itu Hatbis itu sudah. Di situ jalan masuk ke dalam itu gereja Advent karena itu kakak.
1: Oh gitu.
2: Di Hatbis itu. Iya kakak. Ya, itu. Kakak sentuh Hatbis toh itu sudah.
1: Oh begitu eh.
2: Ya kakak setahu toh.
1: Besi ya sudah. Sudah kita setahu sekarang. Kenapa ketawa?
2: Ya tak. Itu sudah kakak di situ.
1: Sudah kita setahu.
2: Oh sudah toh.
1: Siap.
2: Kakak kabar gimana?
1: Baik saja nih.
2: Baik. Alibi apa kakak? Alibi apa?
1: Ada dinas nih.
2: Iya ada bicara apa di situ?
1: Ada bicara nih.
2: Oh jorok.
1: Iya tuh.
2: Ada. Oh iya betul sudah betul kakak. Bismillah tuh betul.
1: Oke.
2: Ya kakak.
1: Nyong mau requestan siapa malam ini?
2: Dari siapa tadi? Frank salah tua. Pasal betul lihat. Sahabat kakak, utali kemahwa.
1: Kuta pun lagu yang mana?
2: Untuk apa lagi?
1: Beta lihat kalau akan masuk di ketom playlist ya.
2: Kakai,
1: kalau
2: ada tuh kakak.
1: Kalau beta lihat dulu tuh, jangan sampai akan sih ada malam ini.
2: Tidak, betul dia akan tadi ada.
1: Beta senjanji kyo.
2: Oh, siap kakak.
1: Untuk apa lagi ya?
2: Iya, untuk apa lagi? Lagu bagus. juga kan.
1: Iya, beta juga tahu lagu bagus, tapi kalau saya masuk di playlist untuk apa? Oh, dan memang saya ngarah. Saya ngarah nyong.
2: Iya.
1: Saya masuk. Ada. Iya.
2: Ya, tunggu lagu apa lagi?
1: Lagu apa?
2: Aduh. Oh, angin juga.
1: Oh, angin.
2: Iya, dari Silvani Fabiola.
1: Oh, angin.
2: Ah, itu sudah kegemnya juga.
1: Sampaikanlah.
2: Soalnya ada panas tuh, ada panas tuh.
1: Jangan terlalu angin nih, nanti terbakar.
2: Jangan. Angin supaya coba sama-sama tinggi.
1: Siap, nanti kita putar ya.
2: Oke, siap.
1: Salam persapa nih.
2: Masalah pertama yang tadi baru lewat nona manis masing lewat malam aja salam iya. Buat keluarga salam buat keluarga buat siapa yang di nona pun siapa itu satu lady yang di Manado itu
1: yang di Manado
2: ya
1: siapa
2: Ariati. Ya, selamat malam saya Bunda Els, Ibu Natalia di Abdul Joli, Sina di Kibun Jeru, Bukawa Dewa Matahari, selamat malam. Terus buat Pak Junadi, selamat malam juga. Buat Jodi Soli, Pandeden, Sira di
1: Wai
2: bersama orang sampingnya, malam. Terus ada Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere, Bunda Marni. Bunda Marni ada di mana?
1: Di Paso tuh, mau di mana lagi?
2: Oh, di Paso, ya Bunda Marni, selamat malam. Buat Sim, selamat malam yang ada sekek ini, makanya jam terlalu ini. Supaya kaki jasaki. Kakak Tato?
1: Iya.
2: Supaya kaki jasaki jangan terlalu itu sudah tuh.
1: Oke.
2: Nah, buat James, selamat malam James. Semoga cepat sembuh, kaki cepat baik. Kakak Tarek, kakak ini kenal James tau.
1: Siapa tuh?
2: James.
1: James tau.
2: Wah, yang ketemu bicara malam-malam itu.
1: Yang mana ya?
2: Wah, masa kakaknya yang saya kenal tuh.
1: Iya, kok itu yang kenal mau paksa?
2: Harus, Pak.
1: Oke.
2: Ya, Pak Sen, buat Linda di rumah tiga juga, selamat malam. Buat... apa itu? Oh, terus... buat siapa?
1: Siapa?
2: Buat... Nah, jadi, Petang Manado.
1: Iya.
2: Udah menarik semuanya, aduh lupa banyak, juga aduh lupa Willy Wayame. Padir Sirimau tuh kakak Padir?
1: Padir Sirimau.
2: Padir Sirimau, Opa Juan di...
1: Maumere.
2: Maumere, selamat malam. Opa Juan kenal Pinang Meladara pun kakak yang di apa nih, di Maumere itu, Pinang Meladara. Kenapa kakak tak tahu hal?
1: Saya itu ketawa saja tuh.
2: Besar kekakaran ala lap dolar berkelutut itu jadi kakak ketawa.
1: Siap.
2: Soalnya betul sama pina maladara di kakak di Pomeres itu. Terus buat apa? Buat Bambi selamat malam. Otomei, Waira juga di Kamjat juga selamat malam. Orang Sabrua Uci Baci selamat malam. Aduh, buat adik siapa yang di Bintas ini?
1: Echa.
2: Echa selamat malam. Buat Juminten juga di Waihawo selamat malam. Arif juga, Arif. Aduh, paling banyak.
1: Iya.
2: Aduh, kakek.
1: Iya. Buru cepat orang lain juga mau gabung. Oke, sip.
2: Oke, selamat malam kakak, jangan lupa lagu.
1: Thank you, siap. Mantap, dadah. Oke, di belakang Stevi di hati besar, siapa yang mau gabung, lain telepon 311-544 beta buka, silakan.

0: Suara yang gabung, Mbak Saudara, beta sapa dulu penelpon ketiga.
1: Mata Warna Perampas, selamat malam.
2: Malam, Bos.
1: Deng sapa di mana nih?
2: Bos, lupa sama teman
1: ya. Orang Sumba, Krispati.
2: Ya, oke. Okay. Cakep.
1: Bang Kris, kabar bagaimana?
2: Babasa.
1: Oke, mantap. Babasa itu tahu sudah tuh. Oke. Saya
2: ingat aja cerita apa kalau pokoknya itu tambah-tambah 5.
1: Ah, gitu. Siap.
2: Pokoknya tanggal 5 sekarang, tapi tanggal 10 lagi nanti.
1: Oke.
2: Pokoknya untuk saudara satu ini. Tapi nanti ada yang saya WA ya, tolong dikabulkan ya.
1: Iya. Oke. Okay. WA di mana?
2: Nanti sebentar saya WA sama Bang.
1: Oh, siap. Mantap. Siap.
2: Kan baru sekali ini saya minta toh.
1: Siap.
2: Pasti kan pasti dikabulkan.
1: Oke.
2: Lagu kalau bisa lagu Pergi lah jangan kembali.
1: Pergi dan jangan kembali.
2: Andre Gili
1: ya. Ya, ini Andre Gili Nano so request lagu pertama nih. Oh. Di sesi ini gitu. Juga.
2: Kalau begitu siapa ya?
1: Siapa
2: lagi? Kurang tahu lagu-lagu yang baru-baru itu.
1: Uh-huh.
2: Kalau Menua Bersama kan sudah Andre Gili juga itu.
1: Iya, ini dia ini barang penelpon pertama tadi Nano untuk request Andre Gili punya Ale Paling Berarti.
2: Itu loh apa siapa si LK dan Willy aja.
1: Oke, LK dan Willy.
2: Love You atau apa lagi? Atau selain Love You apa lagi mereka punya duet?
1: LK dan Willy.
2: Duet mereka apa lagi?
1: Kalau LK featuring Willy itu lagu kita lihat dulu ya. LK featuring Willy. Oh, seng ada di sini dia seng muncul.
2: Kasih muncul lah bang.
1: LK featuring Willy. Kalau yang ada Love You. Lalu mau lagu apa? Lagu apa lagi?
2: Pokoknya selain Love You tuh LK Willy.
1: LK dan Willy selain Love You
2: ya?
1: Oke, nanti kita lihat. Siap. Salam.
2: Salam. Gue dengar Bung Deden. Amar nih di Paso.
1: Iya.
2: Terus apa lagi? Ada baru-baru yang suara merdu ya namanya siapa? Linda itu ya.
1: Linda rumah tiga. Nah,
2: terus ada Uin. Uin ya di kayu tiga, kayu putih ya?
1: Iya kayu putih. Kayu putih atau kayu tiga? Kayu tiga kah?
2: Iya deh, terus masa-masa gitu ya. Oh ya untuk bapak saya di Kebun Cengke nih.
1: Pak Junaidi.
2: Tanya Nabi, selamat malam bang. Bapak, Abah, Abi. Semoga sehat-sehat saja Abah. Dan istimewa Bang Ren, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti.
1: Oke.
2: Salam untuk keluarga di rumah ya bang.
1: Siap.
2: Nanti aku WA sebentar ya.
1: Siap, ditunggu ya.
2: Oke, makasih bang.
1: Oke, danke. Oke, Mbak Saudara, 3 penelpon sudah beta terima, lalu 3 requestan beta hadirkan dulu sesuai dengan apa yang Mbak Saudara request. Kita tahu dengar katon di program Patereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanya basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Tiga requestan sudah beta hadirkan kembali. Line telepon 3115444 beta buka. Yang mau gabung dengan katong silakan basudara. Matawana Prampa, selamat malam.
1: Matawana Prampa, selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih?
1: Deng Fira di Wai, kakak.
0: Fira, orang Wai. Fira, kabar bagaimana, Nona?
1: Baik, kakak.
0: Ada bikin apa nih?
1: Ada duduk dengan radio nih, kakak.
0: Siap. Lalu malam ini, Nona, mau request dong siapa?
1: Lagu Vila Gandong dari Presley, deng. Cici Salamor, ya, kakak.
0: Vila Gandong. Nanti kita putar ya.
1: Oke, kakak.
0: Siap, mau salam persapa nih.
1: Oke, pertama-tama makin salam buat kakak juga. Selamat bertugas. Selamat hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Yang berikut buat ketumpung Adeos. Tidur juga, ada sekolah pagi.
0: Betul. Sekolah pagi itu jangan terlalu begadang.
1: Iya, di Deli. Tidur juga. Nanti buat ketong punggu Ewin masuk tuh. Kali pulsa habis kapan?
0: Beta sen campur sampai situ
1: eh. Oke, yang berikut buat Mumpa Bio yang ada di Suli. Abang Deden juga yang ada di tengah-tengah.
0: Oke.

0: Kecen juga. Ada Stevi yang di
1: Hati Besar. Iya betul.
0: Lalu ada Bunda Marni yang ada di Pasto, Kak Lirik juga. Selamat malam. Buat Bunda Natalia yang ada di Tolcoli. Bapak Juan yang ada di
1: Momere.
0: Momere. Selamat malam Juan. Yang kelas Kepalam Pendeta.
1: Siap.
0: Buat Nano juga di Nado kakak. Eva di Waihao. Eva di Kalake. Ada di Wonosobo tuh, siapa tuh?
1: Mbak Wika di Wonosobo.
0: Mbak Wika, selamat malam. Berkat selalu.
1: Iya.
0: Berikut buat ataupun saudara Linda yang ada di Rumah Tiga kakak.
1: Iya betul, Rumah Tiga.
0: Ya, pokoknya buat semua komuniti Mata Warna Kelapa aja di mana saja berada kakak. Oke, buat kakak selamat malam lagi. Selamat
1: siap. Oke, thank you.
0: Aduh kakak.
1: Dadah. Oke, di belakang Vira yang mau gabung dengan katong masih nih. Line telepon 311-544 kita buka buat saudara, silakan. Suada yang gabung, beta sapa dulu penelpon kedua di belakang Vira ya, Pak Saudara. Mata Warna Perampas, selamat malam. Tak putus. Oke, masih tetap beta buka line telepon 311-544 yang mau gabung silakan. Mata Warna Perampas, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ade Eca di Bentas.
2: Iya.
1: Itu kabar bagaimana?
2: Baik.
1: Malam ini nona mau requestin siapa nih?
2: Masih kaya pun lagu mama.
1: Siapa pun lagu?
2: Masih kaya tak
1: kaya. Marfi kaya pun mama.
2: Iya lagu yang judul lagu berjudul lagu mama.
1: Oke, judul mama tuh?
2: Iya.
1: Nanti kita putar ya.
2: Salam warga Korea lagi bertugas. Sama bertugas, kalau pula hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat.
1: Oke.
2: Terus buat Mr. Gancur di Tuni. Terus Abang Neren di tengah-tengah. Terus Kakak Inka di Kartan.
1: Iya.
2: Ewin di Wai, Fabio di Suli. Syarifi di Talake. Sama berkira tinggal hati Tuhan selalu.
1: Amin.
2: Terus buat Mama Mandi di Paso. Mama Poki di Skokin. Tempi di Kuda Mati. Ulis di Bentas. Selamat malam, sama berkira berkati Tuhan selalu.
1: Okay.
2: Terus buat Bapak Yang di Wai, Pak Yunadi. Semua selamat malam dia pokoknya semua pegawai Mata Warna Perampas tanpa terkecuali di mana mereka berada. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Akan spesial
1: Parsapa, Parsapa.
2: Salam sama mama.
1: Oke, siap.
2: Lagi tujuh, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
1: Amin.
2: Itu sudah kakak.
1: Danke.
2: Dadah.
1: Dadah. Oke, ada Enca di Bentas, penelpon kedua. Di belakang Enca, siapa lah yang mau gabung? Line telepon 311-544. Mata Warna Perampas, selamat malam.
3: Selamat malam, Mata Warna Perampas.
1: Deng, siapa di mana nih?
3: Buyan di Wai.
1: Buyan, orang Wai. Kabar bagaimana, Pak Buyan?
3: Biasa saja, Bu.
1: Biasa saja. Untuk pun jawaban ini nih, sedap. Buyan, mau ada bikin apa tuh?
3: Ada baru pulang jalan-jalan ibu.
1: Oke, kalau gitu Ewin kalah malam ini. Bu Yan sumaso, si Vira sumaso, yang belum Ewin. Oke, Bu Yan malam ini mau request dan siapa nih?
3: Ada menu bersama kan lagu baru kah?
1: Menu bersama lagu baru yang mana? Judul apa?
3: mau yang lagu baru kan. Lupakan judul lah ibu.
1: Nanti beta liat.
3: Enam kampung Salahutu.
1: Kampung Salahutu.
3: Salah enam kampung Salahutu, Salahutu enam kampung.
1: Oh, nanti kita lihat. Ya.
3: Yeah.
1: Siap. Oke, lalu salam per siapa nih?
3: Beta salam pertama per Bujua yang ada minyak.
1: Salam
3: yang di puncak sini itu Mister.
1: Ada Mister Gasot.
3: Mister Gasot. Selamat malam. Sehat-sehat, Tuhan berkati. Buat Ibu Rere di Pasto, Ibu Marni di Pasto, selamat malam, Tuhan berkati. Buat Fabio di Suli.
1: Siap.
3: Deden di tengah-tengah. Usen di tengah-tengah. Tuhan berkati, selamat malam.
1: Amin.
3: Buat Igo di Masohi.
1: Igo di Masohi.
3: Denias di Rumah Tiga. Selamat malam, sehat-sehat, Tuhan berkati.
1: Oke.
3: Terus deh. Weh, tadi yang baru lewat siapa?
1: Yang baru lewat tadi Eca di Bentas.
3: Eca lah, selamat kenal di Bentas.
1: Iya.
3: Selamat malam, Tuhan berkati. Buat semua ini Om Dewa Ujang di Namlea.
1: Namlea. Untuk belum gabung nih.
3: Terima kasih ya. Kalau ada monit tolong gabung.
1: Oke, okay, sih.
3: Kami sama-sama. Terus kakak selamat malam lah.
1: Siap.
3: Semua aja for semua Pro perempat di mana saja berada.
1: Iya.
3: Berhati sehat-sehat.
1: Oke. Okay.
3: Selamat malam. Kakak selamat malam lah.
1: Oke. Okay. Dan ya.
3: Beta lupa minta lagu tadi, lagu apa?
1: Lagu apa tadi? Apa Kampung Salahutu kah? Tapi belum ada ini.
3: Oh, sudah. Beta ganti deng lagu Manado sah.
1: Lagu apa tuh?
3: Satu Kadera tiga orang duduk kan.
1: Oke, siap. Berarti Kadera full sudah tuh ya. Kalau satu Kadera saya tiga orang duduk. Oke, mantap. Nanti kita putar deh. Malam. Oke, okay, bahas saudara, tiga penelpon sudah beta terima, lalu tiga requestan juga sudah beta siapkan di sini. Beta hadirkan dulu requestan dari bahas saudara yang sudah pun yang ketong, lalu jangan kemana-mana, setelah ini beta masih akan balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar ketong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengarkan di program Pater RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara yang mau gabung dengan katong. Masih nih, line telepon 311-544 beta buka. Partunggu bahas saudara di sesi terakhir ini bahas saudara. Yang mau gabung silakan.

0: nos cerramos por la
1: Patombatu.
2: Yeah.
1: Ah, nanti kita lihat.
2: Yeah.
1: Ah, ah, malam ini mau salam persapa nih.
2: Sesi ketiga ini.
1: Iya. Eh, sesi.
2: Yeah.
1: Iya.
2: Sesi. Salam ya.
1: Iya, boleh.
2: Selamat bertugas kalian, selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati.
1: Ah, ah.
2: Pendengar-pendengar yang sudah masuk. Karena di konsultasi ini di pasu terakhir di pasu tengah mama ini pasu transi
1: mesti
2: bio buyang mewing Cecep Pira juga selamat malam
1: siap
2: saya jadi desa kehance Bunda Natalia juga selamat malam Miguel Nano juga selamat malam Nafika
1: Opa Juan
2: di NTT
1: mau mere
2: juga buat Om Dek namanya Om Dek semua suka?
1: Belum. Senton tuh kawan untuk kayaknya ada nonton Indonesia dengan Thailand Cup final nih.
2: Sampai tadi ada tadi masuk di perusahaan itu kita bilang Om Dek ada tabus di perusahaan apa?
1: Belum. Untuk lu ada kabar nih?
2: Buat bonus kopi yang ingin ditakukan ada PWH.
1: Iya.
2: Ibu juga laki. Ini itu mencari bahayu. Om Kaso, Om Kaso masuk kan?
1: Belum, Mr. Kaso juga belum.
2: Kaso, selamat malam, salam sehat,
1: okay. Baik
2: di Politika, selamat malam. Om Tony juga di
1: Tony.
2: Selamat malam, salam sehat buat pendengar-pendengar komuniti Matawana Perumpar di alamatnya masing-masing.
1: Iya.
2: Sampai jumpa. Dulu, Ren, selamat siap. Bertugas.
1: Thank you. Oke, ada Abang Deden di tengah-tengah. Di belakang Abang Deden masih tetap beta tunggu siapa yang mau gabung dengan ketahuan silakan. Suara yang gabung nih, Pak Saudara. Beta sapa dulu penelpon kedua. Matawana Proampa, selamat malam. Matawana Proampa, selamat malam. Deng siapa di mana nih?
3: Vina di Kebun Jeruk Jakarta kakak.
1: Oh Vina di Kebun Jeruk Jakarta. Masih tetap di Kebun Jeruk kak?
3: Masih.
1: Oh kita kira supindah ke Kebun Anggur atau Kebun Apel.
3: Saya mungkin kalau berkata mungkin perasaan kakak berarti itu udah.
1: Oh. Mbak Vina kabar gimana nih?
3: Kabar untuk hari ini sehat walafiat kakak.
1: Amin. Terus
3: sebaiknya kabar kakak di Ambon gimana?
1: Sama dengan Mbak Vina. Oke. Okay. Kirain Mbak Vina lagi nonton final Indonesia versus Thailand.
3: Baru bangun tidur.
1: Oh, baru bangun. Oke.
3: Okay. Ya begini, ada Bang Deden tadi masuk.
1: Oke, okay, siap. Malam ini Mbak Vina mau rekasan siapa nih?
3: Lagunya dari Kejujuran itu siapa yang nyanyi ya?
1: Lagu apa?
3: Kejujuran
1: Ade Afi.
3: Iya Ade Afi.
1: Tapi Abang Deden baru aja request Ade Afi juga nih.
3: Berarti aku apa ya?
1: Mau lagu?
3: Kalau
1: apa?
3: Dari Cinta Beda Agama udah kata.
1: Apa tuh?
3: Cinta Beda Agama.
1: Cinta Beda Agama, Vicky Salamor ya?
3: Iya.
1: Oke sip, nanti diputar ya.
3: Oh iya.
1: Salamnya buat siapa nih?
3: Lagi aku salamnya kakak ya.
1: Iya boleh.
3: Yang pertama kakaknya lagi bertugas, selamat bertugas. Entar kalau pulang nanti hati di jalan. Tiba di sana kita mama keluarga dan berkat lindungi sentuhan mak bapa.
1: Oke.
3: Terus yang udah lewat Bang Deden di tengah-tengah, selamat malam Bang dan terima kasih atas salamnya ya.

0: Jadi yang udah lewat-lewat aku belum sempat dengar atau udah sempat jemput namaku, terima kasih atas salamnya.
1: Oke.
0: Berkat dan Tuhan Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Terus ada Bang Devin di singa-singa, Bang Bang Dewa Hujan ya.
1: Dewa Hujan di Namlea.
0: Ah, Hujan di Namlea. Terus juga ada Bunda Poppy di Ski, ada Bunda Marni di Transit, Kadeka. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Kapan? Kainga juga ada Benteng ya kakak ya?
1: Siapa tuh?
0: Kainga.
1: Iya, Bentas.
0: Iya, di Bentas. Terus juga ada Ketua Fans juga di Kuramati. Ada juga Karya di Pasir Tengah. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Mbak Fi di Kusan.
1: Iya.
0: Mbak Eva di Tuke. Mbak Eva juga di Waihaung. Bang Seri juga di Tukalaki juga. Juga Bang Seri juga di Arwes. Ada juga yang di Kebun Cengke nih, Pak siapa ya?
1: Pak Junaidi.
0: Ah ya, Pak Junaidi di Kebun Cengke.
1: Iya.
0: Ada juga Kevin juga di Wai.
1: Iya.
0: Ada juga yang di Puncak Tuni, Mr. Gasot sama
1: Mr. Gasot. Mr. Gasot sama Tony di Tuni.
0: Iya, sama Pak Tony di Puncak Tuni. Gue pes. Siapa lagi yang di Manado, ada Bunda Pika, Bunda El, Bunda, punya semua-semua yang ada di Manado ya.
1: Oke.
0: Terus juga ada siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Abang Grace ya, Abang Grace.
1: Abang Grace.
0: Dan pokoknya semua pendengar Mata Warna Perempat mana kita ada yang spesifik sempat sebut satu persatu, mohon maaf ya untuk semuanya ya, aku tinggal sempat sebut namanya.
1: Iya.
0: Dan siapa lagi? Jadi ya kalau aku udah sempat sebut namanya satu persatu, mohon maaf untuk semua ya.
1: Oke.
0: Selamat malam untuk semua, selamat malam untuk peserta masing-masing sama keluarganya dan bergabung Indonesia Tuhan Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Terima kasih ya.
1: Oke, Mbak Vina.
0: Ya, salam sehat ya.
1: Terima kasih.
0: Dadah.
1: Dadah. Oke, ada Mbak Vina di Kebun Jeruk, Jakarta. Satu penelpon terakhir, beta tunggu. 311-544 beta buka, silakan.

0: Oke, buat saudara penelpon terakhir, beta sapa dulu ya. Matawana Purwampa, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Dengan Vi di Kupang.
0: Vi di Kupang. Oke, kabar bagaimana?
1: Kabarnya sehat selalu. Oke. Ini Deng Kak Rein kan?
0: Iya, Deng Kak Rein di sini.
1: Kak Rein, apa kabar?
0: Baik. Malam ini. Malam ini Vi mau request siapa nih?
1: Donci dari ini Rally Parera.
0: Rally Parera judulnya
1: Luka Lama.
0: Luka Lama.
1: Iya.
0: Kita cari dulu ya.
1: Oke, Kak Karin, sementara Karin cari lagu, kita salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Mr. Gaster dengan Bung Tony di Puncak Tuni, Bapak yang di Laha, Kira di Wai sama siapa yang di Wai ini?
0: Bu Yan sama Bu Ewin.
1: Bu Ewin, terus Bung siapa ini? Bung Dewa di Namlea, Bung Stevi di ini Hati Besar ya?
0: Stevi di Hati Besar.
1: Iya, terus buat Mbak Fina di Kebun Jeruk, Mbak Ria juga, Bung Krispat yang ada di Sumba juga, Bunda Popi di Ski, Bunda Marni, Karere di Paso, dan semua saja Kakak Rein yang lagi dengar.
0: Okay.
1: Selamat malam, selamat beristirahat, kawan kompak buat semuanya.
0: Oke sih.
1: Oke, Kakak Rein, terima kasih.
0: Oke.
1: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Makasih.
1: Terkasih selalu. Salam sehat, sukses Tuhan selalu berkati.
0: Oke.
1: Oke, makasih Kakak Rein.
0: Iya, dadah. Sama-sama, dadah. Oke, buat saudara, tiga penelpon sudah beta terima. Lalu sesi tadi merupakan sesi terakhir buat saudara. Nah, tiga requestan beta hadirkan dulu. Nanti habis ini baru beta balik dengan acara selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ba saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pu kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di sesi terakhir ya untuk acara Suara Kapata yang beta hadirkan spesial nih para teman Pak Saudara yang saat ini mungkin sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan ketika Pak Saudara mendengarkan donci-donci yang beta hadirkan di Suara Kapata malam hari ini. Tetap dengar katon di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Gandong dan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katumpun tugas para bataman basudara di sepanjang hari ini. Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan Pak Kudapalai di Esom Persiang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

Selamat bersiamu saudara gandol semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Katakan buat teman-teman saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Selasa 6 Oktober tahun 2024 melalui FM 90,1 MHz. Buat saudara gandol semua, selamat datang buat acara dan terimalah ketumpu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi untuk buat saudara semua. Kembali hadir Beta Hinci temani buat saudara di saat ini. Dan buat saudara, menemani buat saudara, kita akan ada dengan buat saudara di program kita, yaitu Papa Risa. Di saat ini ya, akan joli pagi menemani buat saudara yang sementara ini mungkin di rumah sana punya planning di pagi hari ini. Entah itu mungkin buat saudara mau menikmati ya udara pagi hari sekaligus berolahraga. Wow, asik ya. Oke. Menemani buat saudara, kita akan hadirkan lagu-lagu Katolik teman buat saudara sampai nanti ketemu ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Setiap hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas.

Saudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan terasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun buat saudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sandiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Persaudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Basudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong sempurna berjalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi basudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-pasa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pengelangkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Bersaudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

Pagi banyak mas saudara masih diangkat tolong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat pagi for semua. Kalau tadi Bung Hengce, sekarang Debeta, Lisa Siahaan di sini. Selamat pagi buat saudara semua yang masih ataupun baru stay dengan datang di Pro Ampa, baru bangun. Selamat bersiap-siap fotong semua untuk aktivitas hari ini di hari ke ya kata semua di hari ke-6. Hari Selasa, semoga saudara semua sehat dan bahagia. Pagi ini bangun dengan sukacita pastinya. Sekalipun masih diselimuti awan asap ya, mudah-mudahan semuanya akan lewat dan cepat. Lalu kita bisa hidup udara segar. Nah, saudara mari kita mulai aktivitas pagi ini ya. Tadi kita langsung mulai dengan lagu-lagu atau donci-donci rohani perwa saudara semua. Nah sekarang kita ajak perwa saudara untuk dengar donci-donci untuk mulai aktivitas pagi hari ini di Selasa.

Sebelum kita mulai, Basudara, ketong cek dulu informasi-informasi apa saja yang bisa ketong sampaikan for Basudara semua. Pagi ini ada informasi terbaru, Basudara. Di mana Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa, antum menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB itu sing sekedar pemberian jabatan, tapi merupakan amanah yang harus dijawab dengan sebuah pengabdian dan kinerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Saudara, hal ini antum sampaikan saat antua kasih sambutan pada saat acara penyerahan surat keputusan gubernur tentang penugasan. Penugasan di sini penugasan kepala sekolah SMA, kemudian kepala sekolah SMK dan juga kepala sekolah SLB. Lingkup ini di lingkup Provinsi Maluku tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin kemarin. Lalu Antojo bilang, di balik setiap SK penugasan yang diterima kepala sekolah itu ada tanggung jawab terhadap masa depan ketongpung generasi muda Maluku, ya. Nah, karena itu kepala sekolah diminta untuk sering membedakan tantangan berdasarkan lokasi penugasan, ya. Baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan, semua harus dengan tanggung jawab yang sama untuk memajukan pendidikan dan juga memajukan masa depan generasi muda yang ada di Maluku. Ada 5 hal penting yang antua tekankan yang harus menjadi perhatian kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah tuh harus tampil sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pengelola administrasi. Lalu harus mengetahui kondisi sekolah juga, kualitas pembelajaran, kedisiplinan guru, perkembangan pada peserta didik, serta berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Kedua, antu tekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Sebagai provinsi kepulauan, kondisi geografis Maluku yang boleh menjadi alasan terjadinya kesenjangan mutu pendidikan. Lalu yang ketiga, harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Antu menegaskan bahwa jabatan itu yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga ada pungutan yang sesuai ketentuan. Pengelolaan anggaran harus transparan. Lalu boleh ada perlakuan yang adil terhadap guru maupun peserta didik. Keempat, sekolah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi-inovasi dan juga pemanfaatan teknologi. Kepala sekolah dalam hal ini dituntut untuk membangun kolaborasi, memperkuat kapasitas guru, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendorong prestasi. Lalu yang terakhir, yang kelima, untuk menegaskan bahwa penugasan kepala sekolah harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta melakukan pembinaan serta evaluasi secara objektif dan terukur. Begitu buat saudara, ya, ketemu informasi for buat saudara. Ini buat saudara juga. Jadi untuk buat saudara juga, para orang tua murid maupun masyarakat harus kritis. 5 hal ini yang dituntut oleh Bapak Gubernur. Jadi dong juga harus perhatikan kalau ada yang melenceng untuk bisa dikasih ingat. Begitu. Ya, jangan pergi mana-mana karena kata masih ada di Pro Ampa pagi ini. Dan donci-donci for buat saudara. Jadi kita mau ucapkan kepada saudara selamat beraktivitas pagi ini buat dong semua. Mudah-mudahan hari ini kita pun aktivitas sama berjalan baik, berjalan lancar-lancar. Lalu ya kita dikasih kesehatan, dikasih kekuatan untuk beraktivitas dengan segala baik. Saudara, donci-donci di perampak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Selamat pagi Basudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Iya, Mas Saudara, ketemu sih pung info info for Mas Saudara. Kabar-kabar kali ini untuk Mas Saudara ketemu ambil dari

Bagikan paket sembako kepada sejumlah nelayan yang ditemui saat beraktivitas di laut pada hari Senin kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan prajurit KRI Posepa 870 bersama personel Gugus Keamanan Laut atau Guskamla Koarmada 3 yang tergabung dalam pelaksanaan operasi Perisai Sura 26. Menurut Wakri, masyarakat nelayan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat maritim. Oleh karena itu, komunikasi dengan nelayan perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan di wilayah perairan. Selain memberikan bantuan, interaksi langsung tersebut menjadi ruang bagi prajurit untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di laut. Dan ditambahkan juga, kemitraan dengan masyarakat pesisir merupakan bagian dari pembinaan potensi maritim. Nelayan yang beraktivitas di berbagai wilayah perairan menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kesadaran terhadap kelautan, ya, kesadaran bersama terhadap keamanan laut. Para nelayan menyambut positif kehadiran prajurit TNI AL dan bantuan yang diberikan. Juga respon tersebut menjadi bagian dari terbangunnya komunikasi yang lebih dekat antara aparat pertahanan laut dan juga masyarakat pesisir. Melalui kegiatan tersebut, KRI Posepa 870 menunjukkan bahwa operasi di laut dapat berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan masyarakat pesisir diharapkan turut mendukung terciptanya kondisi perairan yang aman, kondusif, dan juga terjaga. Dan kibanya, Saudara masih diingat di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, bencana itu sempena bilang dia mau datang kapan. Jadi ketua mesti selalu siap. Kalau hujan sungguh lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketua panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Pak Saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, Pak Saudara. Siap hari ini supaya katon tetap selamat besok. Katon jaga diri, jaga keluarga, dan sahabat.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Saudara, Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaela mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara akibat maraknya fenomena kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa titik di Ketumbu Kota Ambon. Anto bilang berdasarkan rilis Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon, parameter kualitas udara PM2,5 saat ini berada pada kategori sedang. Meski belum masuk di tingkat ekstrim, kondisi ini tetap beresiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, khususnya bagi kelompok rentan dan sensitif terhadap polusi. Anto juga bilang langkah ini dipandang penting untuk mengingat durasi pasti berakhirnya fenomena cuaca ekstrim ini belum dapat diprediksi. Jadi Anto bilang masyarakat terutama yang memiliki riwayat penyakit respirasi untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Di sisi lain, lanjut Antua, pemerintah Kota Ambon terus melakukan langkah mitigasi pencegahan di lapangan. Salah satu upaya dilakukan adalah membuat kanalisasi serta mengarahkan warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk membuat sekat pembatas atau bedeng guna mencegah rembetan api ke pemukiman penduduk. Ya. Jadi, saudara, mungkin yang harus terpaku pada siapa yang harus pakai masker. Mungkin ketong semua harus pakai masker. Demikian, saudara, info kali ini.

Iya dong, kibarnya bersaudara masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Ya ini khususnya buat ini suara bagaimana nih? Ya khususnya untuk bersaudara yang mungkin rajin untuk donor darah atau mungkin kegiatan aktivitas yang lain yang biasanya kadang-kadang suka menimbulkan memar. Memar itu kayak macam tanda biru begitu ya, bersaudara. Nah, jadi bersaudara, memar ini, kalau bahasa Indonesia memar, kalau orang Ambon bilang apa ya? Nah, memar ini setelah pengambilan sampel darah. Nih, ya, kayak kemarin tuh sempat ambil sampel darah untuk dites, untuk tes darah tuh, bersaudara. Sempat itu, saya tahu kenapa, akang apa kayak lebam begitu, kalau bahasa Indonesia lebam. Iya lebam, memar begitu, bukan lebam, biru begitu, tanda biru kayak mau ijo-ijo begitu. Nah itu jadi akan muncul. Nah itu kadang-kadang suka seperti itu, Pak Saudara. Ini cukup biasanya umum dan biasanya ini yang perlu dikhawatirkan karena nanti akan hilang sendiri. Jadi Pak Saudara, kondisi ini bisa muncul beberapa saat bahkan beberapa hari setelah jarum dilepas, ditandai dengan perubahan warna kulit. Itu biasanya yang Ibeta bilang tadi itu akan jadi kebiruan, kayak mau ijo-ijo kebiruan begitu, kebiruan, keunguan. Nah itu akan muncul di sekitar daerah yang dapat suntik tuh. Nah memar ini akan terjadi ketika katong pembuluh darah tuh kecil di bawah kulit, pembuluh darah kecil di bawah kulit ini akan mengalami sedikit kerusakan saat jarum suntik ya, atau akan pas keluar, bisa pas pada saat masuk atau keluar. Nah darah itu kemudian akan merembes ke jaringan di sekitarnya, lalu ini yang menyebabkan perubahan pada warna kulit. Jadi darah itu ternyata akan merembes di sekitar jaringan kulit. Nah tekanan yang kurang lama pas pada saat bekas tusukan setelah pengambilan darah ini juga bisa membuat memar lebih mudah terbentuk. Selain teknik pengambilan darah, kondisi tubuh seseorang itu turut mempengaruhi munculnya memar. Nah kadang-kadang Pak Saudara, ini pasti ini umum ya terjadi. Biasanya kalau ketong bangun tidur pagi-pagi, lalu mungkin ketong pas aktivitas yang rasa dan yang sadar, ketong pas lihat begini, mangkali di paha kah, di pom-pom paha kah, di lengan begitu tuh ketong punya tangan ini so ada memar-memar begitu, sentok kenapa? Kalau orang Ambon bilang setan cubit. Ya, jadi Pak Saudara, orang yang punya pembuluh darah lebih rapuh mengonsumsi obat tertentu yang mempengaruhi pembekuan darah atau memiliki kadar trombosit rendah, ini bisa lebih mudah mengalami memar. Tapi munculnya memar sesekali setelah pengambilan darah itu sih yang selalu menandakan ada yang gangguan kesehatan ya. Nah untuk membantu mengurangi memar, pasien bisa menekan area bekas tusukan dengan kapasa, dengan kapas atau kain kasa selama beberapa menit sebelum arahan petugas medis. Nah kompres dingin itu juga bisa, area tersebut juga bisa membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sing nyaman, terutama pada beberapa jam setelah pengambilan darah ya. Nah jadi bersaudara, umumnya memar ini akan memudar itu biasanya dari sendirinya dalam beberapa hari sampai beberapa minggu ke depan. Jadi kalau misalnya memar ini besar lalu akan rasa sakit disertai dengan pembekakan yang signifikan, perdarahan yang sering berhenti atau sering muncul tanpa sebab yang jelas. Nah kalau seperti ini sebaiknya bersaudara langsung konsultasi dengan tenaga medis ya untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut kalau akan terus menerus. Tapi kalau sebentar saja ya sering masalah, biasanya akan hilang sendiri. Begitu ya bersaudara. Lalu jampi mana-mana masih dengan Katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku karena Katong Indonesia. Selamat pagi forma saudara yang suhu sarapan pagi. Sanange. Lung suhu sarapan pagi. Sadap. Minum kopi kah, teh kah, atau saudara yang punya kebiasaan minum air putih sah.
sing papa, semua tuh baik. Tapi yang baik itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lebih, ya. Macam misalnya atau minum kopi, jangan terlalu lebih-lebih, minum kopi sedikit-sedikit sah, kadang-kadang sah maksudnya, begitu toh. Tapi kalau minum kopi terus-terus akan juga bisa mendampak ke depannya atau sentau kapan. Nah, begitu juga deh. Minum teh, orang bilang minum teh jangan terlalu manis-manis lah. Nah, karena yang lebih-lebih itu biasanya akan sing bagus, kurang bagus. Yang lebih-lebih, yang sedikit-sedikit je, terlalu sedikit lah, yang bagus juga. Jadi, ya, kalau orang apa ya, orang barat bilang middle-middle sah, setengah-setengah sah, jangan terlalu lebih, seimbang lah, netral begitu. Iya, untuk yang ada di dalam perjalanan, selamat jalan, betung semua, hati-hati di jalan, jangan sampai mengantuk, jangan sampai masih mengantuk ya. Oke, semangat perundang semua. Semoga katong sukses hari ini.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi 4 lagi. Ini cucur. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketumpung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
2: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah? Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
3: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
4: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
2: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
1: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompong tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah. Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga Laika?
3: Bisa tuh, Ma. Yang penting jangan paksa diri. Kalau badan sudah salah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu, Ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi, bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, par tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

di Pro 4. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk dong yang suada di tempat tugas masing-masing, yang suada di perjalanan barangkali. Selamat pagi for dong semua. Kita masih punya kabar-kabar for dong saudara.

Perketong, terutama di saat musim-musim asap-asap nih yang melanda kota Ambon dan sekitarnya, Maluku ya secara umum. Nah, Pak Saudara, jadi untuk saat ini kita mau bilang kepada Pak Saudara, untuk sementara kita harus pakai masker dulu kalau pas keluar rumah. Ya, kalau pas keluar rumah, pas di luar rumah, lebih baik kita pakai masker. Selain akan melindungi kita dari asap, kemudian juga pasti melindungi kita dari polusi udara yang ada saat ini dari mana-mana pun ya. Nah, ini demi ketumpung kesehatan masing-masing supaya kita tetap sehat. Jadi begitu Pak Saudara, jangan dong Pak malas pakai masker. Untuk sementara ini siapkan masker dulu dari rumah, bagi masker sekali persediaan. Jadi kalau pergi keluar kemana-mana pakai masker supaya kita terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya, khususnya nih buat Pak Saudara yang memang punya kondisi tubuh yang rentan dengan alergi atau asap-asap dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak Saudara, semoga tetap sehat.

0: Ah, oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa isi kulkas lain. Ini kan. Iya.
0: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

0: Usia boleh bertambah, tapi semangat pun tetap sehat, jangan sampai tak kurang. Memasuki usia lanjut, ketompung tubuh ini memang mengalami banyak perubahan. Namun, bukan berarti katong harus berhenti bagara.
1: Biar usia sulanjut, katong tetap bisa olahraga ringan. Misalnya, jalan santai, senam, stretching, atau mangkali sekedar bagara, aktif di rumah kah? Yang penting buat saudara, jangan paksa diri. Mulai pelan-pelan sah, sesuai dengan kondisi kemampuan tubuh.
2: Pae, beta sutua begini, masih bisa olahraga lah Ika?
3: Bisa tuh ma, yang penting jangan paksa diri. Kalau badan su rasa lelah, istirahat. Kalau ada penyakit tertentu, konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu ma.
1: Olahraga secara teratur bisa bantu katong jaga kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan kesehatan jantung. Jadi bersaudara, umur boleh bertambah, tapi katong pun semangat, tar tetap aktif, jangan sampai tak kurang.
0: Setua bukan berarti katong berhenti bagara. Katong tetap aktif, katong juga tetap sehat. Supaya hari tua tuh katong bisa nikmati dengan hati senang.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jang anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah eh. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Masih Dara masih di kantong di Pro Ampa. Ya. Belakangan ini bersaudara ketong lia geliat dari UMKM itu akan semakin baik sekali bersaudara, apalagi kalau misalnya ada event-event, wow, luar biasa.

Anda kan bahwa ya bahwa UMKM adalah garda yang paling baik sekali untuk terdepan untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekarang, Pak Saudara ya. Ditambah lagi apalagi apabila ada event-event begitu yang memang melibatkan Ketompong, saudara-saudara, basudara UMKM. Ini tentu saja membuat hasil yang bagus sekali dan menambah penghasilan yang luar biasa buat Ketong punya UMKM yang ada di Kota Ambon. Nah, basudara, kalau Ketong lihat ini berarti memang kelihat usaha-usaha kecil menengah ini sangat menjanjikan ya, basudara. Yang penting Ketong tekun saja, Ketong tekun, Ketong konsisten untuk menjalankan apa yang Ketong suka, apa yang memang menjadi peluang untuk Ketong bisa buka usaha walaupun itu kecil-kecil ya, Pak Saudara. Jadi Ketong berharap mungkin event-event selanjutnya itu tetap ada dan terus digalakan ya, supaya Ketong pomong saudara-saudara, bahkan mungkin Pak Saudara yang saat ini lagi dengar juga bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Biasa hal-hal yang kecil tuh akan jadi besar. Amin. Ya, jadi Pak Saudara, dangkebannya masih dengar Ketong di Pro Ampa. Sukses for Pak Saudara semua yang ada dengar Ketong lagi berjuang untuk hidup masing-masing. Semoga sukses dan yang ada berjualan-berjualan, semoga sukses juga. Dapat banyak berkat rezeki yang diraih hari ini. Jam 9 lewat 1 menit. Ketong dengan informasi terkini dari Pro Ampa untuk saudara jampi mana-mana. Tetap dengan Ketong di Suara Budaya Maluku.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.